0: 96.9 Alkogel Radio Bali. Kenapa ya Naif ini menanyakan di mana aku di sini?
1: Ya, mungkin bingung Naifnya. Bingung ada di mana dia saat ini. Sepertinya dia lagi tersesat di hatinya Mika.
0: Bisa aja Yuda, lo cepet banget kalau udah urusan gini-gini.
1: Loh, soalnya kan ini udah masuk ke Jurassic.
0: Ya benar. Dari jam 8 pagi Alkogers, bener. Kita masuk di Jumat Rayuan Asik.
1: Tererere.
0: Oh gitu?
1: Jurassic. Dinosaurus. Yoi, jadi siap-siap ya bagi Alkogers yang memiliki peluru-peluru rayuan. Mm-mm. Berikan langsung ke Mika hari ini.
0: Oh, saya aja.
1: Ya, saya soalnya memang ada yang bisa rayu saya.
0: Bisa ada, indah di sesetan sering rayu.
1: Belum, ya. Boleh, nanti dicoba aja ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau ngerayu bisa di Instagram di @elkogfm atau di Facebook di Elangkosa Gagana.
0: Boleh juga WhatsApp kita ke 081236155969. Boleh cerita cinta juga Elkogers, karena serba-serbi cinta kita bahas kali ini di sesi kedua ya. Sekarang trennya apa sih? Tren cinta-cintaan orang itu just friend itu ya.
1: Wis. Jangan dong. Just friend ya, just friend itu mirip seperti
0: sekarang
1: dulu.
0: Sekarang kan lagi gitu, sekarang tuh kayak dinama-namain gitu loh.
1: Iya,
0: hubungan ini, hubungan itu tuh
1: iya.
0: Banyak namanya.
1: Padahal dulu sebenarnya kan ada tuh namanya istilahnya HTS, mm-hmm. Kemudian TTM gitu ya. Mm-hmm. Ini cuma bahasa Inggrisin aja, just
0: iya.
1: Friend.
0: Gitu. Just friend, FWB, friends with benefit.
1: FB, Facebook, kadang-kadang. Itu banyak pokoknya istilah-istilah ya. Nanti yeah. Kalau punya cerita terkait itu boleh gabung-gabungan
0: boleh,
1: juga ya.
0: Boleh. Hmm. Jadi ditunggu gabungan Anda sampai di jam 9 pagi masih bersama Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: El Cobra Radio Bali.
7: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah El Cobra FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Tenang ya hidup kita, karena di tengah-tengah kita semua hadir Stimi Handayani Elkoger.
1: Wih, Stimi Handayani, tempat kita bisa belajar ilmu manajemen dengan sangat baik. Dan pastinya ini merupakan ilmu yang dimensinya paling luas ya, karena bisa dipakai di mana-mana, di bidang kerja apa saja. Jadi pegawai negeri, kemudian menjadi pegawai perusahaan, ilmu buat bisnis sendiri sebagai pemilik usaha juga bisa. Dan untuk mendapatkannya tentu saja Elkoger harus mempelajarinya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama paling legend, paling fokus, kemudian paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979.
0: Wah, sudah lama sekali ya, legend banget nih Elkoger. Terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Tentunya ini didukung atau ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, itu wajib banget bisa di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan ini bisa Anda dapatkan di Stimi Handayani. Lokasinya masih di pusat kota Denpasar kok, Elkogers, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar.
1: Keren banget. Jadi kalau mau habis kuliah misalnya mau nge-mall ya, atau mau nugas, mau hangout, bahkan mau buat tugas lagi, itu gampang banget, tinggal satu-satu dari kampus Stimi Handayani, gampang kemana-mana. Dan untuk pendaftarannya boleh dicatat di nomor WhatsApp di 082 1456 6199. Sekali lagi di 082 1456 6199.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, satu lagu ini diminta nih sama salah satu Elkogers tapi enggak nyebutin nama.
1: Wah, kok begitu?
0: Tapi dia request ini. Oke lah, kita muterin ya. Mm-mm. Steven Pasaribu.
1: Pasaribu. Saya mau beli 2000 deh. Gak boleh, gak boleh ya.
0: Iya, judulnya Beri Aku Kesempatan. Katanya lagu ini relate sama kisahnya yang sekarang.
1: Oh gitu.
0: Boleh cerita gak Kak Yuda, Kak Mika?
1: Boleh cerita apa nih?
0: Ya, cerita tentang kisah cintanya dia.
1: Boleh dong.
0: Jadi dia lagi si, kita sebut saya Bunga ya.
1: Bunga, mungkin ini adalah Bunga Citra Lestari.
0: Karena dia gak nyebutin nama.
1: Oh iya,
0: jadi
1: benar.
0: Jadi si Bunga ini bilang kalau dia lagi dilema.
1: Dilema?
0: Dia lagi galau yuk.
1: Kenapa galau?
0: Galau nih Kak Mika, Kak Yuda, karena someone yang sempat jadi just friendku dulu.
1: Just friend?
0: Dia kembali lagi.
1: Kembali lagi jadi teman? Kan just friend waktu itu.
0: Ya,
1: selesai kembali lagi jadi teman.
0: Kembali
1: dong.
0: Lagi ingin menjalin hubungan yang serupa seperti dulu gitu.
1: Astaga.
0: Sedangkan sebelumnya dia sempat lost contact nih sama si someone-nya ini gitu.
1: Oh gitu. Terus mau?
0: Entahlah ya, makanya dia nanya sama kita, gimana sebaiknya kamu dicecer terus mau. Dia lagi galau. Dia nanya makanya gimana ya Kak Ika, Kak Yuda, menurutnya kakak apakah diterima atau udahlah ya yang berlalu biarlah berlalu gitu.
1: Bagi saya sih tidak ada namanya persahabatan yang putus. Kan just friend kan. Ini kok malah galau.
0: Nah inilah saya sebut kenapa sekarang itu banyak penamaan gitu loh dalam hubungan just friend ini itu gitu.
1: Iya ya, padahal kan itu pertemanan, kenapa harus diberhentikan?
0: Jauh suaramu Yud.
1: Halo.
0: Gimana dilanjutin apa enggak itu?
1: Kalau saya kan ngelihatnya just friend kan, hanya
0: ya,
1: teman.
0: Hanya teman.
1: Kenapa harus diselesaikan?
0: Mungkin cuma temennya mungkin gimana gitu.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu. Oh.
0: Ada nah, zamannya kita tuh TTM, Yud.
1: Oh, TTM.
0: Iya, kalau sekarang sekarang itu
1: Namanya
0: just friend. Anak-anak muda zaman sekarang itu tidak mengenal teman tapi mesra tuh enggak. Zaman kita itu, udahlah kamu aku aja kamu lawas.
1: Bahkan di zaman saya pun saya mengakui kalau misal TTM pertemanan

0: juga kan.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tapi kembali lagi nih, kenapa pingin mengakhiri kan gitu.
1: Iya. Dia sih enggak ada bilang mengakhiri ya. Mungkin situasi dan kondisi membuat mereka akhirnya menjauh satu sama lain,
0: oh, lost contact. Benar.
1: Sekarang ketemu lagi, oh. Dan dia menawarkan mau kayak dulu lagi enggak gitu.
0: Sales Charles itu ya. Gini apa namanya menawarkan itu kan.
1: Ya ampun, Charles itu loh.
0: Apa itu?
1: Di Inggris.
0: Oh, bener, itu bener. Kalau menurut Mika, kenapa saya sih mikirnya ya jalanin aja.
1: Iya.
0: Tidak ada yang
1: saya
0: salah.
1: Saya nggak tahu sih, Yud. Makanya ya udah saya kasih yang sepuh dulu ngomong.
0: Sepuh. Soalnya kalau urusan percintaan ini siapapun bisa kan.
1: Iya.
0: Bahkan Mika kayaknya lebih ahli nih.
1: Wih.
0: Iya.
1: Nggak tahu juga, karena kan jasarannya sebatas apa gitu, sampai mana gitu, kita nggak tahu.
0: Benar.
1: Kalau misalnya temen doang, paling ya udah saling senyum, melempar senyum.
0: Gitu. Charles juga senyum, permisi. Saya mau nawarin ini kan, dia juga senyum itu.
1: Oh, nggak ya, apa-apa ya. Sih, tapi kalau misalnya ada lebih-lebihnya janganlah buka hati loh. Buat yang lain lah.
0: Kalau ada lebih-lebihnya bukannya bagus dari just friend menjadi siapa
1: ya,
0: gitu?
1: Tergantung. Dia nggak ada bilang soalnya, ya. Dia nggak ada bilang bahwa si ini nih si siapa namanya Mr. X itu.
0: Oh, ini cewek.
1: Cewek. Bunga, makanya bunga cowok.
0: Loh, ada kan bunga yang cowok, Rafli Syarnoli. Itu cowok banget.
1: Ya nggak tahu nih Mr. X-nya masih single atau udah punya pasangan. Kalau udah kan berabe urusannya. Yuk.
0: Iya benar. Jadi intinya kalau dalam membuat hubungan itu jangan sampai merugikan ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau emang ada satu orang yang untung berarti satu merugikan itu jangan diambil.
1: Yeah.
0: Tapi kalau keduanya sama-sama untung ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogeo Radio Bali. Ada yang mencoba untuk merayu Yuda?
1: Nice, boleh. Boleh dong.
0: Ada Dinda, jangan marah.
1: Marah.
0: Indah malah yang gak gabungan ya. Pagi ini kenapa, kemana dia ya?
1: Kayaknya Indah lagi sibuk deh.
0: Jeng Leon sekarang lagi membantan dia.
1: Aduh gak sempet Ida, sorry ya. Lagi masih ngelap-lap palu. Iya kan?
0: Buat tipat dampul.
1: Buat tipat dampul soalnya. Benar-benar. Diwakili Dinda.
0: Ya Dinda, Dinda gak bilang sih lagi di mana sekarang, okay. Tapi katanya khusus buat Kak Yuda, lihat Kak Yuda tuh kayak geometri di pelajaran matematika, Kak.
1: Wow.
0: Anak pintar.
1: Anak pintar, IPA banget ini. Kenapa seperti itu?
0: Sempurna di setiap

0: sudutnya.
1: Aku pengen aja jadi pasernya Dina. Biar bisa buat sudut yang sempurna itu. Paser. Apa sih nama pasernya pas sekarang?
0: Apa sih?
1: Itu udah yang ditekan langsung muter loh.
0: Busur.
1: Bukan busur.
0: Apa sih? Oh iya, yang ditekan yang ada lancipnya itu
1: yang
0: ya.
1: Yang ada jarum itu loh. Ya. Dulu kita bilangnya paser kan.
0: Saya enggak tahu namanya malah itu.
1: Tapi sekarang bukan paser ya namanya itu. Ah, mohon maaf ya bahaya pada Gen Z, Anda tidak mengetahui istilah paser.
0: Saya milenial. Ya, busur.
1: Bukan, busur kan yang ini kan.
0: Ya,
1: kayak gitu kan.
0: Ya, busur itu kayak penggaris itu kan.
1: Nah, betul, ada. Betul, betul. Ini yang gini loh, yang dia kayak jangka. Jangka.
0: Jangka.
1: Terjangka. Ya, itu
0: lah. Lawas kan.
1: Lawas banget.
0: Bumer.
1: Bumer banget. Dulu itu anak-anak sekolah itu.
0: Beli pasar.
1: Pasar. Malah bumer-bumer.
0: Bukan bumer. Toko bangunan di sini, Dek. Gitu.
1: Pasar.
0: Pasir.
1: Malah. Kalau nggak bilang pasar bingung ibu-ibunya.
0: Oh gitu, jangka namanya.
1: Apa jangka? Jangka tuh di pasir jangka. Jangkar itu ibu. Oh gitu, beda lagi itu. Oh iya.
0: Ada Windu juga.
1: Windu.
0: Windu, ikut rayu-rayuan kak.
1: Ah, buat Mika nih pasti.
0: Nggak ada sih dia bilang buat siapa.
1: Jangan buat saya. Saya bukan budak tidak.
0: Cowok, dia Windu soalnya nggak pakai DP ini.
1: Windu.
0: Menurutmu cowok cewek dia?
1: Cowok lah, biasanya UU tuh belakang cowok biasanya. Windu Wisnu, Ranu Karnua. cowok biasanya kan?
0: Iya dia bilang, pantas nggak jadi perang dunia?
1: Kenapa gitu?
0: Orang duniaku aja ada di kamu.
1: Boleh. Iya di sanalah makna cinta itu bisa mendamaikan kita semua ya. Intinya kalau sudah berbahagia itu harus dipelihara dengan baik.
0: Iya.
1: Jangan dibuat perang atau udah bahagia tapi malah sengajain perang. Ah itu masalah.
0: Wah,
1: lagi tuh.
0: Jangan. Made Hendra nyapa kita pagi hari ini.
1: Made Hendra lu.
0: Halo. Lasra juga ngabarin kondisi badannya masih belum fit sepenuhnya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi katanya karena dengar suara-suaranya kita, Yud.
1: Iya.
0: Ya imunnya jadi nambah, terasanya begitu.
1: Benar dong.
0: Luar biasa sekali suara kita, Yud.

0: tambah sehat pastinya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mm-mm. Dan nggak cuma Bunda Elila Straja, Kogers juga semuanya jaga kesehatan selalu.
0: Betul.
1: Supaya bisa dengerin kita tiap pagi. Ini banget ya.
0: Bu,
1: udah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Fresh Morning.
0: Yudah.
1: Darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye. Six point nine. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Alkogar Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus Alkogar.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Good morning Alkogers. Pagi ini Devi hadir menemani ruang dengar Anda ya. Buat Alkogers yang dari tadi sudah siap-siap beraktivitas, semoga pagi ini lancar dan mood Anda tetap happy ya Alkogers. Tapi kalau pagi-pagi begini, siapa sih dari Anda yang sudah mulai kepikiran untuk jalan-jalan? Nah, kadang kita tuh gak harus nunggu liburan yang panjang untuk pergi jalan-jalan ya Alkogers. Mungkin coba pergi sebentar, kemudian cari-cari suasana yang baru, terus coba makanan-makanan baru, ataupun sekedar jalan-jalan cari atau lihat-lihat pemandangan yang baru aja tuh sebenarnya udah cukup bikin pikiran kita tuh lebih fresh ya Alkogers. Makanya pagi ini Devi bakal ngajak Alkogers semua untuk ngobrolin seputar jalan-jalan, mulai dari hal-hal yang perlu disiapin sebelum pergi, kemudian sampai gimana caranya supaya perjalanan Anda itu tetap seru dan gak ribet pastinya. Jadi tetap stay tune terus Alkogers, karena pagi ini Devi bakal menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi jalan-jalan sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

0: 9,9 FM Alkogia Radio Bali. Liburan tanpa kulineran, apalagi belum mencoba makanan-makanan kaki lima, itu pasti rasanya kurang gak sih Alkogers? Tapi Anda gak boleh asal jajan kalau gak mau setelah liburan itu sakit ya. Makanya ada beberapa tips yang aman ketika Anda mau mencoba makanan kaki lima atau mau makan makanan kaki lima ketika liburan ya. Jadi jangan asal jajan Alkogers. Yang pertama, datangilah tempat makanan kaki lima yang ramai pengunjung, karena itu menunjukkan bahwa tempat tersebut memang jadi favoritnya warga lokal, yang secara gak langsung membuat orang-orang tuh mikir, wah pasti di tempat ini rasanya enak gitu ya. Jadi ingat Alkogers, orang-orang itu gak akan datang berulang-ulang kali kalau mereka itu merasa makanannya enak dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, Anda harus menghindari sayuran mentah dan buah-buahan yang belum dikupas. Sebenarnya mengkonsumsi sayuran ataupun buah-buahan itu kan pasti sehat ya, apalagi kalau misalnya Anda mengkonsumsinya setiap hari, itu pasti udah pasti sehat untuk tubuh. Tapi jangan sampai Anda mengkonsumsi sayuran mentah dan buah-buahan yang belum dikupas ketika satu hari nanti Anda pergi jalan-jalan, karena sayuran yang mentah ataupun buah-buahan yang belum dikupas itu mungkin sudah dicuci dengan air ya Alkogers. Tapi walaupun begitu, kualitas air itu gak pernah benar-benar bersih gitu. Jadi akhirnya membuat beberapa sayuran ataupun buah-buahan tersebut berpeluang terhinggapi bakteri. Kemudian yang ketiga, Anda harus berhati-hati terhadap seafood ya. Kalau misalnya Anda memiliki tujuan ketika liburan nanti untuk aku pengen makan seafood deh gitu kan, jadi Anda harus hati-hati nih untuk memilih, karena Anda harus tahu apakah ini seafood bersih, seger, ataupun disimpan dengan baik sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan kalau misalnya suatu hari nanti nih Anda pergi berkunjung ke suatu tempat makanan yang isinya itu seafood aja, tapi jaraknya itu jauh dari laut, nah disanalah Anda harus berpikir-pikir ulang ya, karena seafood yang seperti itu sudah pasti dia udah ada beberapa jam di dalam mobil, terus dibawa ke tempat lain gitu ya, jadi mungkin sudah gak fresh lagi. Kemudian Anda harus memilih makanan khas setempat, jadi pilihlah makanan khas setempat, karena makanan itu sudah pasti berpeluang besar dibuat oleh warga lokal yang ahli dan tahu seluk-beluk proses memasaknya dengan baik dan benar Alkogers. Dan kalau misalnya Anda memilih makanan yang internasional gitu ya, bahasanya internasional gak tuh, misalnya kayak burger deh ya, atau misalnya warung-warung yang mungkin penjualnya itu masih coba-coba belajar atau baru-baru buka ya, itu mungkin Anda harus tetap berhati-hati Alkogers, karena udah pasti ada risiko kesalahan dalam proses penyimpanan ataupun memasaknya. Dan yang terakhir, kalau misalnya Anda mau super duper aman, konsumsilah suplemen sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap tubuh Anda sendiri Alkogers, supaya ketika liburan nanti Anda gak sakit ataupun setelah pulang liburan nanti gak sakit ya ujung-ujungnya. Jadi sebelum Anda mengkonsumsi suplemen, pilihlah yang aman dan sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda sendiri.
1: Yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: that. Please back away from your radio.
1: 96.9 FM. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks!
4: Yeah! You are listening!
1: 96.9

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Bangkok, Thailand itu pasti jadi kota yang sangat amat layak untuk dikunjungi Alkogers, karena kota ini banyak sekali tradisinya, kemudian kekayaan budayanya juga sangat amat beragam, dan pastinya biaya liburannya itu terkenal cukup murah. Jadi terutama bagi wisatawan Indonesia ini sudah sangat amat oke ya. Tapi walaupun begitu, seperti liburan ke luar negeri pada umumnya lah ya Alkogers, Anda itu perlu mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Karena jangan sampai Anda pergi ke Bangkok itu tanpa persiapan yang matang. Yang ada nanti pengalaman Anda di Bangkok itu bisa berujung pada kenangan yang kurang menyenangkan. Jadi jangan sampai Anda membawa terlalu banyak pakaian. Mungkin karena pertama kali ke Bangkok, Anda tuh mungkin berpikir untuk membawa pakaian yang banyak ya. Misalnya hari ini aku pakai ini, besok pakai ini, lusa pakai ini, jadi banyak banget persiapan pakaiannya Alkogers. Padahal itu bukan keputusan yang tepat. Jadi bawalah pakaian yang sesuai dengan tempat tujuan Anda. Kemudian pakaian-pakaian tersebut memang harus menyesuaikan dengan cuaca di Thailand yang saat itu Anda kunjungi. Jadi kalau misalnya lagi musim panas, jadi Anda harus tahu harus berpakaian apa kemudian pada cuaca-cuaca selanjutnya. Kemudian yang kedua, Anda harus memesan hotel di area yang benar. Jangan sampai memesan hotel di area yang salah Alkogers. Jadi ketika Anda berkunjung ke Bangkok, Anda harus memilih dengan tepat. Kalau sampai hotel pilihan Anda itu ada di area yang macet ataupun yang jauh dari tempat tujuan Anda, yang ada nanti waktu Anda justru akan habis di jalan. Kemudian Anda meremehkan matahari Thailand, itu jangan sampai Alkogers. Sebagai negara tropis, Anda nggak boleh meremehkan panasnya matahari Thailand. Oleh karena itu, jangan lupa membawa sunscreen, sunblock. Aduh, itu penting banget, karena jangan sampai Anda belang selama liburan di sana ya. Kemudian jangan meremehkan kemacetan Bangkok. Sebagai ibu kota negara, Bangkok ini punya masalah yang sama dengan negara-negara lainnya, yaitu kemacetan. Di Indonesia juga macet ya Alkogers. Oleh karena itu, aturlah waktu berpergian Anda dengan matang di Bangkok supaya enggak terlambat ketika Anda ingin mengunjungi tempat yang sudah jadi wishlist dari lama ya. Kemudian jangan sampai Anda terjebak macet ketika Anda ingin berangkat ke bandara untuk pergi pulang. Jadi itu pasti bisa jadi masalah yang sangat amat besar. Kemudian jangan sampai Anda nggak beli kartu SIM lokal, karena biaya roaming internasional di Bangkok itu cukup mahal Alkogers. Jadi buatlah keputusan untuk membeli kartu SIM lokal, karena dengan kartu SIM lokal Anda bisa menjelajahi kota dengan maksimal dan biaya yang cukup terjangkau. Kemudian Anda gak beli asuransi perjalanan. Jangan sampai Alkogers. Ketika Anda berpergian ke luar negeri, Anda sebaiknya membeli asuransi perjalanan, termasuk kalau berkunjung ke Bangkok ini. Karena perlindungan asuransi selama perjalanan itu akan memberikan Anda ketenangan ketika liburan nanti. Dan yang terakhir, Anda harus menukar mata uang dalam jumlah yang besar sebelum berangkat, itu udah pasti banget, supaya hati tenang, pikiran tenang ya Alkogers. Jangan sampai udah milih-milih-milih uangnya kurang ya. Dan ada lagi yang terakhir banget nih Alkogers, enggak nawar-menawar. Jangan sampai Anda enggak nawar di sana ya. Di Indonesia di pasar aja Anda bisa nawar. Kalau di Bangkok itu boleh kok nawar ya. Karena Bangkok ini merupakan surga berbelanja di Thailand. Akan amat disayangkan sekali ya kalau misalnya Anda berbelanja di pasar-pasar Bangkok tanpa melakukan

tawar-menawar. Jadi dapatkanlah harga-harga terbaik untuk barang-barang yang Anda pengen banget dari lama ya Lkogers. Ingat, di Indonesia aja bisa nawar, di Bangkok bisa banget nawar-nawar. Yang penting Anda nawarnya harus yang pinter ya.

0: 96.9
1: El Kogang Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Ngomongin jalan-jalan di Thailand, Devi sampai hampir lupa nih ngasih informasi penting buat Alkogers ya. Jadi buat Anda yang mungkin sekarang tuh masih bingung mikirin kuliah, harus kuliah di mana ya aku? Tenang Alkogers, jangan bingung-bingung karena Devi ada solusinya ya. Apalagi buat Anda yang mungkin tertarik dengan dunia sains, dunia teknologi, inovasi, pokoknya yang alam-alam lah ya. Tenang, karena saya rekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis untuk Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian yang kedua ada peternakan. Di sini nantinya Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan juga ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian, Alkogers juga harus tahu keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Wow, tidak terasa Elkogers, jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit. Itu artinya sudah 1 jam Devi menemani ruang dengar Anda di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini ya. Makasih banget buat Elkogers yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi. Tapi tenang, masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita yang pastinya Devi masih dong menemani ruang dengar Anda ya. Dan buat Elkogers yang baru aja bergabung, selamat bergabung ya. Dan buat Anda yang mungkin sekarang tuh masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan Elkogers. Semoga perjalanan Anda tetap selamat ya. Dan buat Anda yang mungkin sekarang lagi di rumah aja, lagi beres-beres mungkin, tenang, masih ada Devi kok ya. Karena setelah ini Devi masih akan membahas seputar jalan-jalan. Dan menurut Devi, jalan-jalan tuh bukan sekedar kita pergi kemana ya enaknya besok, kita pergi kemana ya enaknya nanti liburan gitu. Enggak cuman itu aja Elkogers, karena setelah ini Devi akan membahas beberapa negara Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan di 2026. Nah, Indonesia di posisi berapa ya? Ayo, kira-kira di posisi berapa nih? Buat Elkogers yang penasaran bisa banget stay tune sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Perlu kita tahu sama-sama ya Alkogers, Asia Tenggara ini masih jadi salah satu tujuan wisatawan ya. Oleh karena itu, negara-negara kawasan Asia Tenggara itu pasti ada aja keindahan alamnya, kemudian kekayaan budayanya, sampai biaya-biaya yang sangat amat terjangkau ketika satu hari nanti ada yang pergi traveling ke negara tersebut ya. Hingga kuartal pertama di 2026, posisi puncak negara Asia Tenggara ini masih paling banyak dikunjungi wisatawan mengalami perubahan. Dan kalau misalnya sebelumnya Thailand itu yang paling dikunjungi oleh wisatawan, kini statusnya berubah karena sekarang ada

negara tetangga seperti misalnya Singapura, China, Indonesia, dan Thailand. Ini jadi salah satu kunci keberhasilan Malaysia ada di posisinya sekarang ini. Kemudian ada di Thailand. Nah, di Thailand ini ada 9,31 juta wisatawan asing. Jadi Thailand ini mengalami penurunan jumlah wisatawan asing 2,43% pada kuartal pertama di 2026 ketimbang periode yang sama di tahun lalu. Tapi Thailand ini memang mengalihkan fokusnya dari kuantitas ke kualitas ya, Elkegers. Thailand ini memprioritaskan wisatawan yang berpenghasilan tinggi sehingga bisa menggerakkan ekonomi negara di sana. Kemudian yang ketiga ada di Vietnam. Nah, di Vietnam ini ada 6,76 juta wisatawan asing. Vietnam itu mencuat dalam daftar ini dengan menorehkan rekor yang membanggakan rupanya. Jadi di kuartal pertama di 2026, Vietnam ini mencatat pertumbuhan jumlah wisatawan asing sebanyak 12,4% lebih tinggi ketimbang periode yang sama di tahun lalu. Jadi anggapannya Vietnam ini dipandang destinasi wisatawan aman lah ya, stabil, kemudian menarik juga, sehingga membuat negara ini makin dilirik untuk dikunjungi. Kemudian ada Singapura. Singapura ini juga mencatat peningkatan jumlah wisatawan asing sebanyak 2,8% ketimbang periode serupa tahun lalu. Jadi Singapura ini dengan segala kemajuannya masih tetap konsisten jadi salah satu destinasi wisatawan favorit di Asia Tenggara. Kemudian ada Indonesia. Nah, Indonesia ini ada 3,44 juta wisatawan asing. Dan di Indonesia ini merupakan capaian tertinggi rupanya di Indonesia pada periode yang sama sejak pandemi COVID-19 dimulai di tahun 2020. Tentu saja ini merupakan sinyal positif bagi pariwisata Indonesia ya, Elkegers. Dan yang terakhir ada di Filipina. Nah, di Filipina ini ada 1,83 juta wisatawan asing, yang dimana Filipina ini menempati posisi terakhir dengan peningkatan jumlah wisatawan asing sebanyak 10,43% ketimbang periode di tahun lalu. Nah, peningkatan ini merupakan buah dari keputusan pemerintah Filipina untuk izin masuk bebas visa bagi wisatawan Cina dengan masa tinggal selama 12 hari. Jadi walaupun kita lagi ngebahas tentang jalan-jalan, enaknya pergi kemana, nggak cuman itu aja Elkegers, perlu sama-sama kita ketahui ada beberapa update-update terbaru tentang wisatawan-wisatawan di berbagai Asia Tenggara ya.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Next family trip mau ke Tokyo, aman Elkogers. Apalagi kalau misalnya ke Tokyonya itu bareng orang tua ya. Anda tuh harus pintar pilih destinasi yang seru tapi tetap nyaman untuk jalan-jalan santai, apalagi kalau misalnya ngajak orang tua. Nah, Devi ada 3 rekomendasi wisata Tokyo ya yang pas banget untuk ngajak orang tua ke sana. Yang pertama ada Asakusa. Nah, Asakusa ya Elkogers, Asakusa. Asakusa ini wajib banget jadi list perjalanan Anda untuk suasana Jepang yang klasik. Jadi di sana itu ada satu street di mana Anda bisa melihat kuil, kemudian menikmati jajanan dan suasana-suasana tradisional Jepang dengan akses transportasi yang sangat amat mudah. Tapi Anda harus pintar memilih area yang ingin dikunjungi dengan tempat Anda parkir supaya nggak terlalu jauh ya jalan-jalannya. Kemudian ada Ueno. Nah, Ueno ini bisa jadi tempat yang santai untuk Anda menikmati taman dan budaya Jepang. Jadi di sini ada satu tempat di mana area taman yang luas dengan banyak tempat duduk dan pilihan museum di sekitarnya. Nah, ini cocok banget buat list perjalanan Anda yang santai dengan waktu istirahat yang sangat amat fleksibel. Kemudian yang terakhir ada Odaiba. Nah, Odaiba ini bisa banget jadi salah satu tempat untuk Anda jalan-jalan santai dengan pemandangan waterfront. Nah, di sini ada tempat ya, ada satu tempat di mana areanya itu relatif datar dengan banyak spot untuk duduk-duduk dan menikmati pemandangan Tokyo Bay. Nah, di sini Anda juga bereksplorasi itu bisa banget dengan santai itu bisa tanpa harus banyak naik turun tangga ataupun jalannya itu naik turun lagi. Jadi aman banget kalau misalnya satu hari nanti Anda akan datang ke Tokyo apalagi bareng orang tua, mungkin bisa banget coba 3 rekomendasi wisata yang tadi Devi udah sampaikan ya.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan

Front Office Service, program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM LKG Radio Bali. Sepertinya dari tadi kita sudah membahas liburan di luar negeri aja ya LKGers. Gimana sekarang kalau kita tuh balik ke Bali ya? Salah satunya ada di Karangasem. Kira-kira liburan terjauh Anda itu kemana LKGers? Kalau Devi sendiri itu ada di Karangasem ya. Karena Karangasem pun masih jadi salah satu destinasi wisata yang banyak banget spot alamnya. Mulai dari gunung gitu ya, kemudian ada perbukitan, lalu ada laut, sampai savana itu masih oke banget untuk kita kunjungi ya. Dan Devi ada beberapa rekomendasi untuk Anda yang mungkin mau trip bareng teman, bareng pacar ataupun keluarga. Nah, mungkin Anda bisa banget mampir ke beberapa tempat ini ya. Yang pertama mungkin Anda bisa

ke Bukit Asah Helcogers, di mana Bukit Asah ini masih satu tiket masuk dengan Pantai Virgin. Nah, itu sekitar 15.000 per orang ya. Tapi perlu di note juga kalau harganya itu bisa aja berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua itu ada Taman Ujung. Nah, seperti yang udah kita tahu ya, Taman Ujung ini adalah taman kerajaan bersejarah dengan bangunan bergaya Bali dan Eropa. Jadi buat Helcogers

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Buat Alkogers, Adevi ada informasi nih. Buat Anda yang mungkin mau jadi pegawai negeri atau mau jadi pegawai perusahaan, atau bahkan Anda mau membuat bisnis sendiri terus jadi owner langsung gitu ya, mungkin langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah mempelajari ilmu manajemen ya. Karena menurut saya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Kalau misalnya mau jadi owner sekalipun itu bisa banget Elko Girls. Dan buat Anda yang masih bingung untuk mempelajari ilmu manajemen itu di mana, tenang, karena Devi ada solusinya. Di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik. Salah satunya ada di STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi sudah terlihat ya Alkogers, kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun.

Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkegers yang belum tahu lokasi kampusnya, lokasi kampusnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall bisa, mau lanjut nugas sama teman-teman bisa, apalagi mau hangout ya, bisa banget Alkegers. Bahkan sehabis kuliah Anda mau lanjut kerja bisa, gampang, tinggal sat-sat aja ya. Dari kampus Timi Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082 145 666 199. Sekali lagi 082 145 666 199. Buruan Alkegers daftar di STIMI Handayani.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Hot Request
3: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali. 96.

96.9 FM Alkogear Radio Bali. Gak kerasa Alkogear, satu lagu dengan judul Kau Rumahku sudah membuat kita di penghujung ajang wacana seputar wanita edisi hari ini. Mulai dari jam 9 pagi tadi kita sudah membahas beberapa tips aman untuk makan makanan kaki lima ketika liburan. Kemudian dilanjut dengan beberapa hal yang jangan sampai dilakukan ketika pergi ke Bangkok, Thailand ya. Kemudian beberapa informasi yang sudah Devi sampaikan tentang negara Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan di 2026. Kemudian ada 3 rekomendasi wisata di Tokyo bareng dengan keluarga dan beberapa informasi tentang tempat kuliah yang sudah Devi sampaikan hari ini ya Alkogers. Makasih banget buat Anda yang sudah atensi juga dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Semoga apapun yang Devi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya Alkogers di suatu hari nanti. Tapi karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit. Kita bisa ketemu lagi kok di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
1: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang...
0: Melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah

0: bahas apa tuh?
1: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 96.9
4: El Cobra Radio Bali.
3: Today's best music 96.9
4: El Cobra Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 ke Gary New Bali. Di siang hari ini kembali hadir Kori Purnomo yang akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang.

standby ini spesial saya putarkan untuk Anda yang sekiranya sedang beraktivitas di siang hari ini. Dan berbicara soal lagu ini ataupun makna dari lagu Miracle Girls, jadi ya kalau misalkan ditranslate ke bahasa Indonesia, standby me itu memiliki arti tetaplah di sisiku. Ya siapa nih? Jadi lirik lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang berada di fase hidup yang memang penuh dengan kebingungan dan juga pencarian arah. Jadi seseorang ini merasa hidupnya kadang terasa berat dan juga tidak selalu punya makna yang jelas mau kemana ini arahnya, seperti itu. Jadi ya ada rasa ingin pergi ataupun berubah dan juga menemukan sesuatu yang baru sebelum hatinya benar-benar istilahnya terbakar ya. Aduh, membahas terbakar nih di siang-siang hari seperti ini ya. Jadi ya memang kalau misalkan sudah terbakar ya itu diakibatkan oleh yang namanya tekanan ataupun emosi yang kadang justru dipendam. Dan di tengah kondisi ini, jadi seseorang ini seperti meminta seseorang lagi untuk tetap ada di sampingnya ataupun di sisinya ya. Karena ya pada akhirnya tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Nah intinya nih Alko Girls, lagu ini menyampaikan pesan bahwa hidup itu kadang terasa tidak pasti, seperti itu. Kita boleh berencana, tapi yang menentukan ya pasti takdir sendiri. Nah, tapi punya seseorang yang mau tetap stand by me, seperti itu ya, di samping kita, itu bisa membuat semuanya terasa sedikit lebih kuat untuk dijalani ya. Jadi untuk Anda nih yang saat ini masih punya pasangan atau sedang punya pasangan, dijaga baik-baik ya. Biar tidak kemana-mana dan juga pastinya terus bersyukur atas apa yang diberikan kepada Anda, Alko Girls. Dan di hari Jumat ini seperti biasa di ajang Hainu di edisi hari ini, di hari Jumat di tanggal 25 September 2026, saya akan menemani segala aktivitas Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alko Girls Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9.

manajemen itu biasanya adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Datanya saja nih Alko Girls, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Ani yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya sarankan untuk Anda kuliah di Simi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi untuk Simi Handayani ini adalah kampus manajemen terbaik di Bali yang memang yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses, baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, seperti yang sudah saya katakan di awal nih Alko Girls, karena memang ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya, kira-kira kampus Simi Handayani lokasinya di mana nih Kori? Untuk lokasinya sangat strategis sekali ya Alko Girls. Untuk kampusnya itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, untuk Anda yang mau rencananya mau jalan-jalan kira-kira ya, ataupun mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal satset sudah sampai ya. Dari kampus Simi Handayani ini gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

sering bertanya-tanya nih Outlooker, atau ada yang sering kadang merenung gitu ya, kenapa sih uang saya ini cepat sekali habisnya seperti itu. Nah, perlu diingat nih Outlookers, uang itu cepat habis bukan selalu karena Anda boros saja. Kadang masalahnya adalah terlalu banyak sekali pengeluaran yang terasa kecil sampai Anda tidak sadar kalau misalkan semua itu sudah mengambil bagian yang cukup besar dari penghasilan Anda. Nah, begitu gajian nih, terutama yang gajian di tanggal 25 sekarang ya. Pasti udah enggak sabar ya, udah lihat saldo lagi, terus keluar lagi, lihat saldo lagi, ya setiap jam lihat saldo gitu kan, berharap untuk gajinya cepat masuk. Nah, kalau misalkan saldo yang masih terlihat banyak itu bisa membuat kita terasa lebih leluasa. Contohnya saja nih ya, makan tinggal pesan, ojek tinggal diklik, jajan karena cuma sekali, atau misalkan beli sesuatu dengan aplikasi karena merasa bisa dibayar bulan depan. Nah,

jadi satu transaksi ini mungkin tidak terasa berat, Elkogers. Tetapi kalau misalkan terus diulang begitu saja, ruang keuangan Anda akan semakin lama semakin sempit. Dan hal ini juga sering terjadi adalah yaitu membandingkan gaya hidup Anda dengan gaya hidup orang lain. Nah, contohnya saja, teman sering nongkrong, Anda ikut. Teman membeli barang tertentu, Anda juga perlu untuk membelinya sama, seperti itu. Dan akhirnya keputusan belanja itu bukan lagi berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuan, tetapi berdasarkan standar lingkungan di sekitar Anda. Coba saya sarankan ya, mulai sekarang perhatikan pengeluaran Anda di minggu ini ya, bukan untuk melarang diri untuk menikmati uang, bukan, tetapi untuk tahu mana yang memang Anda butuhkan, mana yang ingin Anda beli, dan juga mana yang sebenarnya hanya terjadi karena cuma segini aja, kenapa gak bisa beli, seperti itu. Tapi lama-lama akan menjadi suatu hal yang besar. Nah, karena mengatur uang itu bukan berarti berhenti menikmati hidup, Elkogers. Jadi, Anda hanya perlu memastikan uang Anda pergi ke tempat yang memang Anda pilih. Contohnya saja, memilih tempat belanja bulanan nih ya, jangan diragukan lagi untuk belanja di clandestine terdekat dari rumah Anda. Karena memang banyak alasan ya, karena selain lengkap, harganya murah, dan pastinya ada diskon nih setiap harinya, Elkogers, tanpa menunggu tanggal-tanggal cantik lagi. Jadi kali ini saya akan membocorkan sedikit beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Sweetie Silver Pants M32 dengan harga Rp55.900, Janssen Colons Berries ukuran 100ml dengan harga Rp20.900, ada juga Lacto Kid Baby Gentle Care ukuran 60ml dengan harga Rp28.900, ada juga 7 kurma susu steril rasa kurma di ukuran 49ml yang box ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp17.900. Tango Wafer Fudge rasa vanila di ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp1.000. Dan satu lagi nih, Elkogers, ada juga Promina Soft Kern Buttermilk ukuran 15 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp1.700 per 2 pieces, minimal 2 dan juga kelipatan 2. Nah, lumayan kan ya? Nah, untuk belanja bulanan langsung saja untuk pergi ke Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Radio Bali hari Jumat ini adalah memang hari yang biasanya ditunggu-tunggu oleh sebagian orang. Ya, kenapa? Ya memang karena kalau misalkan sudah hari Jumat itu sudah ada pikiran untuk jalan-jalannya mau kemana ya besok, atau malam mingguannya mau kemana besok. Nah dan lain sebagainya yang memang sudah Anda rencanakan dari jauh-jauh hari. Dan apapun aktivitas Anda yang ingin Anda rencanakan, entah itu hari ini, entah itu besok, semoga berjalan lancar ya sesuai dengan apa yang Anda sudah rencanakan. Dan untuk di siang hari ini, untuk Anda yang sekiranya belum istirahat ataupun belum makan siang juga di jam 1 siang ini, boleh diluangkan waktunya untuk sekedar istirahat dan juga makan siang, serta boleh minum air putih yang cukup di siang hari ini karena memang di luar ya bisa dibilang cuacanya juga agak sedikit panas ya. Terutama nih untuk Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan, pasti sudah hafal ya untuk cuacanya di siang hari ini tuh seperti bagaimana rasanya, seperti itu ya. Dan apapun aktivitas Anda di hari Jumat ini, masih tersisa 1 jam lagi kebersamaan kita di ajang Hainun. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKG Radio Bali. Dan masih ada juga informasi serta tips menarik lainnya memang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti.

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 Elko Gary di Bali. Rekomendasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari informasi untuk melanjutkan perkuliahan. Yaitu informasi menarik ini datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern nih Elko Girls, jadi pertanian modern ini bukan hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya itu sendiri, itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan juga memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Elko Girls, jadi selain itu staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu kedinasan dengan kolektor dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit nih, kelasnya sudah bersiap dan juga pas semoga teknologi dekat, atau boleh langsung ewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Anda bagi pecinta kuliner nih terutama pasti sangat-sangat berfokus sekali ya kepada cita rasa dan juga kadang hal-hal kecil yang tidak bisa diperhatikan, yaitu kadang suka memperhatikan porsi nih. Jadi kenapa sih kira-kira porsi makan di tempat sama porsi bungkus itu kadang berbeda nih Elke Girls? Nah, contohnya saja nasi Padang. Nah, kalau misalkan nih untuk Anda para pecinta nasi Padang, biasanya kalau makan di tempat itu porsinya cenderung lebih sedikit daripada dibungkus. Nah, kira-kira ada filosofisnya mungkin atau memang dari segi marketing ya? Jadi saya jelaskan sedikit nih Elke Girls, ternyata memang ada alasan untuk si nasi Padang yang dibungkus ini lebih banyak, itu ada alasannya. Jadi di era penjajahan Belanda, jadi kita balik lagi ke belakang ya, di masa penjajahan Belanda itu masyarakat pribumi itu sering tidak diperbolehkan makan di dalam rumah makan. Nah, pembeli yang membungkus itu diberikan porsi lebih agar bisa dibagi ke seluruh keluarga di rumah. Nah, tradisi berbagi ini diwariskan turun-temurun hingga sampai saat ini juga. Dan bungkusan dari si nasi Padang ini memang kalau dilihat ya sangat kokoh seperti itu ya. Jadi sangat kokoh dan juga membutuhkan fondasi yang memang benar-benar sangat teke gitu bahasa Balinya ya, sangat kuat ya. Dan juga agar itu tidak ambruk atau tidak bocor saat dibawa. Nah, nasi yang banyak itu sangat berfungsi sebagai bantalan lauk dan juga si kuah agar tetap pada tempatnya. Makanan makannya ya di tangan penjual itu terlihat begitu mantap sekali saat menambahkan nasi ke kertas ya. Jadi diteken-teken biar lebih padat ya. Jadi kalau misalkan memang ada perhatikan si pedagang nasi Padang itu kadang menekan-nekan nasi Padangnya biar lebih padat seperti itu Elke Girls. Jadi makan di tempat itu juga artinya restoran itu keluar untuk biaya lebih banyak lagi, entah itu cuci piring, entah itu biar listrik dan juga tenaga ekstra. Nah, dengan membungkusnya Anda juga lebih hemat biaya layanan dan juga penjual mengalihkan penghematan itu ke dalam bentuk porsi nasi yang memang lebih banyak untuk si pelanggan itu sendiri. Dan satu lagi nih alasannya Elke Girls, jadi kalau misalkan Anda tidak bisa minta tambah nasi pada saat sudah di rumah, kan tidak mungkin ya. Kalau sudah dibungkus minta tambah nasi untuk Anda nambah seperti itu, jadi tidak usah balik lagi. Jadi si penjual ini memastikan bahwa Anda tercukupi dari segi porsinya saja. Nah, jadi si pembeli ini juga memastikan bahwa Anda juga puas, loyal, dan juga pastinya tidak balik lagi untuk minta nasi tambahan. Ya, sesederhana itu ya strateginya. Nah, sekarang tinggal Anda pilih nih Elke Girls, pilih yang mana, makan di tempat atau dibungkus dibawa pulang.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

terutama akibat alergi, gejala yang muncul itu tidak hanya rasa gatal saja, tetapi juga mata merah dan juga berair, sensitif terhadap cahaya, bengkak hingga perih ataupun rasa tidak nyaman. Dan gejala ini pastinya dapat muncul seketika setelah terpapar si alergen itu sendiri. Dan tetapi pada sebagian orang ya, jadi baru terasa beberapa jam atau di beberapa hari kemudiannya lagi. Nah, sama seperti halnya alergi pada bagian tubuh lainnya, mata gatal akibat alergi itu terjadi ketika sistem imun itu beraksi berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Dan tubuh itu kemudian memproduksi antibodi dan juga yang disebut dengan histamin untuk melawan zat tersebut yang memang justru memicu peradangan dan juga gejala pada mata tersebut. Yang termasuk alergi yang satu ini nih Alkogers, yaitu alergi musiman. Nah, bukan hanya buah saja yang musiman ya, ternyata alergi pun juga ada yang jenis musiman. Disebut dengan musiman karena biasanya terjadi pada waktu tertentu seperti musim kemarau atau pada saat banyak serbuk sari berterbangan. Pemicunya ya jelas meliputi serbuk sari, kadang juga ada rumput, pohon, atau bunga yang memang terbawa angin, serta debu-debu kecil dan juga partikel-partikel kecil yang memang terbawa angin. Kenali dulu apa yang menjadi pemicu gejala dan juga sebisa mungkin hindari kontak dengan zat tersebut. Jadi saran saya, saat beraktivitas di luar rumah, gunakan kacamata hitam atau kacamata untuk melindungi mata dan juga mencegah masuknya debu, serbuk sari, ataupun partikel lainnya masuk ke mata Anda.

96.9 Auto Gear Radio Bali. Satu single miliknya Charlie Puth telah membawa kita tepat pukul 2 siang waktu di Auto Gear Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang High Noon kali ini. Di edisi hari ini hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah, radio Oce, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
3: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali Sore. LKG, jumpa kembali kali ini bersama Mika Karisa di Sunset Program ya. Seperti biasa saya tunggu gabungan Anda sampai jam 6 sore nanti.

96.9 LKOGER Radio Bali. Semoga hari ini dan kemarin-kemarin, bahkan kedepannya LKOGERS, Anda bisa tetap menyetok kesabaran yang ekstra. Apalagi kalau misalnya Anda sebagai warga Kodia ataupun Kota Denpasar yang melintas di beberapa ruas jalan di Kota Denpasar, udah tahu ya area-area mana aja yang lagi ada perbaikan penataan kota lah, disebutnya sih seperti itu. Ya pastinya di area-area tersebut kena macet LKOGERS, terutama di sepanjang jalan Gajah Mada. Macetnya udah pasti dari jalan Sutomo ya. Ngefek di seputaran Wangaya itu, ya ampun, macet luar biasa. Di sisi lain juga dari jalan Gajah Mada menuju lapangan Puputan ya, itu juga lagi ada penataan. Jadi harap bersabar kalau Anda memang mau gak mau, suka gak suka, itu harus melintas di sana. Karena itu adalah jalan utama Anda menuju tempat tujuan Anda. Seperti biasanya, entah itu tempat kerja ataupun pas pulang gitu ya. Tapi kalau bisa dicari jalan alternatif lainnya, ya itu lebih baik. Menghindari kemacetan. Tapi kalaupun jalan alternatifnya ya deket-deket sana, udah pasti ngefek LKOGERS, kena imbas macetnya. Jadi maka dari itu saya sarankan menyetok ekstra kesabaran lah ya. Ya semoga sih ini sesegera mungkin selesai, jadi kita juga gak macet-macet lagi. Tapi kayaknya agak susah ya, karena kan memang sekarang lagi banyak-banyaknya orang sepertinya di Kota Denpasar ini LKOGERS, dan juga ya lagi banyak-banyaknya kendaraan. Jadi semangat untuk kita semua ya, apalagi ini hari Jumat juga. Semoga siapa yang Anda lakukan dan sudah Anda agendakan dari jauh-jauh hari dan terlaksana hari ini dengan lancar ya. Yang jelas ada Mika Karisa yang kembali mengisi ruang dengar Anda kali ini di Sunset Program. Untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September 2026, seperti biasa tugas saya nampung requestan Anda ya LKOGERS, bantuin Mika Karisa memilih dan memilah lagu-lagu yang ya asik lah didengerin sore-sore seperti sekarang. Bantuin Mika milihin playlist ya LKOGERS, silahkan gabungan sore hari ini, boleh request lagu Indonesia ataupun mancanegara via WhatsApp 0812361555969, atau boleh DM di Instagram kita di @lkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana. Saya tunggu gabungan Anda sampai jam 6 sore nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: PT Glendy Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Glendys Denpasar dan Dalung, gudang pusat Glendys Denpasar, toko Glendys area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Glendys area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Glendys area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Glendys area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Glendys area Tabanan, toko Glendys area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Glendys area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Glendys di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Glendys terdekat atau melalui email ke rekrutmenglendysbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendys dan @klendysgrosirbali.
4: Suatu hari di sebuah kontrakan.
5: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang Sementara Sendiri tuh.
6: Gak punya gue.
5: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
6: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
5: Kalau lagunya...
6: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
5: Kalau lagunya...
6: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
7: Number 1 Top Airplay.
8: Hot request 96.9
7: El Koka Radio Bali. Standing in a
5: crowded room. Ini apa kakak?
6: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
9: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali, rame banget yang request lagunya Tulus Hijau ini, hijau lagi teh hijau, hijau doang mah banyak ya, teh hijau. Di sini sudah bergabung di via WhatsApp kita 081236155969, ada Gena. Hai Gena, Gena di Ubud, rutin ya requestnya tiap sunset Tulus yang teh hijau. Diputerin ya kakak cantik, terima kasih sudah saya putarkan. Ada Citra juga di seputaran Denpasar, hadir kak, mau dengerin lagunya Tulus yang hijau, teh hijau. Hijau mulu sih. Iya, sudah saya putarkan juga. Masih mengudara ini sayup-sayup ya. Terus lanjut lagi ada Dewinta di Padang Sambian, ikutan satu ya kak, baru gabungan nih. Oke. Katanya mau request lagunya Tulus yang teh hijau, diputerin ya kak. Salamnya untuk semua pendengar LKG Radio Bali aja, salam kenal dari Dewinta di Padang Sambian. Cantik banget namanya ya, Dewinta. Terus katanya buat kakak Mika, salam kenal juga, semangat siarannya. Oke, lanjut lagi di sini ada Bram di seputaran Tohpati, ikutan satu ya. Katanya mau dengerin lagunya Bastille yang Pompeii, juga udah tadi saya puterin. Ada Isyani Putri di Gianyar, hai kakak, apa kabar? Sehat selalu ya. Saya menadakannya seperti itu karena namanya cantik banget, Isyani Putri. Terus katanya mau dengerin lagunya Berharap Tak Berpisah, boleh versinya siapa aja. Tadi saya bingung sih mau milih yang Reza Artamevia atau Shanti, jadi saya puterin yang Shanti aja tadi ya. Semoga sudah didengarkan. Katanya salam buat kakak Mika aja. Oke, terima kasih Isyani. Terus ada juga Gunggus. Hai Gunggus. Kalau Gunggus ada di Kerobokan untuk sore hari ini, katanya mau dengerin lagu yang One Ok Rock yang Wherever You Are. Oke, salamnya gak ada deh Mik. Iya deh, gak mau salam buat diri sendiri Gunggus. Tapi it's okay, gak apa-apa. Nanti ya, ditunggu lagunya, saya masukkan dulu ke playlist Elkoga. Terus lanjut lagi ada Windu. Hai Windu, Windu belakangan rajinnya gabungan, bagus. Bila perlu ajak yang lain Windu ya. Kalau Windu di seputaran Gatsu, ikutan satu katanya mau dengerin lagunya Maroon 5 yang Sugar. Salamnya buat spesial Kak Mika seorang. Siap, ditunggu ya lagunya. Terus satu lagi yang saya bacakan di sesi kali ini, ada Ngurah di seputaran Sasetan, katanya mau dengerin lagunya Goo Goo Dolls yang Iris. Oke, langsung saya hadirkan untuk Ngurah di Sasetan. Ini dia Goo Goo Dolls dengan Iris.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di So, mau training di dalam atau luar negeri, Ocean atau River Cruise. Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedong.

0: 7. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali. Setiap orang pasti pernah ada di fase nggak berhasil dalam melakukan suatu hal berkali-kali, LKOGers. Dan ya, kalau misalnya hitungannya udah berkali-kali, mungkin sudah saatnya beralih ya, dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Karena kalau misalnya kita kekeh jadi manusia

akhirnya kita melewatkan kesempatan ataupun peluang-peluang yang lebih baik untuk kita, karena ya kita terlalu kaku gitu loh, kalau gerus terlalu pengennya ini pokoknya harus terwujud, tapi ya udah akhirnya kita ditunjukkan bahwa memang bukan jalannya di situ. Akhirnya kita diberikan ketidakberhasilan itu untuk menyadari bahwa oke, ternyata memang ada tujuan lain yang bisa dituju gitu loh, Kogers. Jadi mungkin dengan ketidakberhasilan itu kita akhirnya belajar lebih fleksibel gitu ya. Abis itu juga lebih legowo karena ada hal-hal yang memang bukan buat kita gitu. Jadi sudah saatnya menyadari apa nih yang sebenarnya buat kita, dan kita akhirnya perjuangkan hal tersebut gitu. Tapi tidak hanya soal memperjuangkan, ketika sudah berhasil pun itu perlu di manage dengan baik ya. Kita wajib sih menguasai ilmu manajemen itu sendiri, dan kalau misalnya Anda memang serius ingin berkecimpung di ranah-ranah di mana memang ilmu manajemen ini diperlukan banget, kuliah dulu di STIMI Handayani, Kogers, karena ini adalah the first and the best management campus in Bali. Dan di sini Anda bisa benar-benar mendalami dengan lebih spesifik ya, lebih detail lagi ilmu manajemen itu sendiri. Karena ilmu manajemen ini kan adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas ya. Bahkan untuk urusan karir pun itu bisa banget kepake kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja, jadi PNS, jadi pegawai perusahaan, bahkan mungkin berwirausaha, udah jelas ilmu ini bakal kepake banget ya, Kogers. Ingat ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, udah legend banget, udah ada sejak tahun 1979, ini jadi yang pertama, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen ya. Terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan sudah jadi pengusaha-pengusaha sukses, baik di Bali maupun luar Bali. Saya yakin Anda pengen mengikuti jejak orang-orang sukses ini kan ya, Koger, saya pun sama. Jadi udahlah, lewatkan sudah momen-momen di mana ketidakberhasilan itu sempat Anda alami. Sekarang fokus apa nih hal-hal yang Anda tuju, apa yang ya istilahnya Anda pengen berhasil di ranah ataupun bidang apa gitu. Tapi sebelumnya dalami dulu ilmu manajemen ini ya. Kalau misalnya Anda penasaran kira-kira STIMI Handayani ini di mana sih, lokasi kampusnya nggak jauh kok, masih ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama SMA Negeri 2 Denpasar, sangat strategis sekali, jadi buruan daftar ya. Informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, ini nomor 082-145-666-199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hati-hati di jalan Elkogers, untuk yang memang sekarang lagi on the way pulang atau menuju suatu tempat kemanapun itu, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan ya pastinya ada orang-orang terkasih yang menantikan kehadiran Anda Elkogers. Jadi jangan impulsif atau jangan kebawa emosi ketika berkendara. Emosi itu gak selalu buruk ya. Kadang emosi positif itu ya saya sebut euforia. Kita saking semangatnya terus langsung geber motor narik gas, tancap gas, yang akhirnya membahayakan diri kita dan juga orang lain. Seperti itu. Pokoknya ya semoga sih aman-aman selalu lah kita semua dimanapun berada ya Elkogers ya. Gak terasa sekarang sudah di jam 5 sore lewat 7 menit waktu di studio Elkoger Radio Bali. Jam kita samakan pastinya dong. Kira-kira lagi ngapain tuh sekarang Elkogers, lain memang lagi mobiling. Bisa jadi memang lagi jaga shift toko ya. Shift ataupun dapat tugasnya jam-jam segini, semangat. Atau mungkin shift kerja. Atau apalagi ya. Banyak sih ya di luaran sana. Di era seperti sekarang ragam jenis kerjaan itu gak selalu 9 to 5 ya kan. Jadi memang kita sebagai orang-orang zaman now ya, manusia zaman sekarang ini dituntut benar-benar adaptif, fleksibel juga, sehingga kita bisa benar-benar menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di era seperti sekarang. Apalagi indeks ekonomi ya, orang bilang seperti itu. Kayaknya agak susah tuh. Maksudnya gini, jarang menemukan orang yang mungkin satu job doang gitu loh, satu kerjaan doang di era seperti sekarang. Bisa jadi juga double job atau triple job, atau ada job-job lain, ada kerjaan-kerjaan lain yang diatur sedemikian rupa. Ya lagi-lagi berkaitan dengan indeks ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan ya sedikit enggaknya biar bisa plesiran lah Gogers ya. Biar bisa beli kopi kekinian lah, walaupun mungkin belinya seminggu atau dua minggu sekali atau sebulan sekali. Itu cara untuk menikmati hidup sih. Bagaimanapun juga semoga sih kita selalu bisa diberikan rezeki ya, yang ya kalau bisa berlebih. Tapi kalau enggak secukupnya aja. Secukupnya dalam artian kebutuhan terpenuhi, dan ya minimal bisa plesiran itu tadi, alias ya healing-healing lah orang, orang-orang ataupun anak-anak sekarang bilang seperti itu. Ya nyobain makanan kekinian lah sekali, walaupun ya emang gak sering-sering banget gitu kan. Biar tahu aja rasanya, biar dapat aja dicobain gitu ya. Dan jam-jam segini juga saya masih menemani Anda Elkogers di Sunset Program. Jadi silahkan request lagu kesukaan Anda ataupun lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan sore hari ini. Masih saya tunggu gabungannya ya. Boleh gabungan via WhatsApp 081236155969. Boleh juga gabungan DM Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.

0: 96.9
1: El Cuga Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
6: Meh, dewa ratu.
7: Hati malek hati.
6: Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
7: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
7: Aish, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
7: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, nak muda nih.
6: Ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
7: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
6: Hus, ketahuan kan, Je.
8: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
8: Oh, enggak. Ge, naik skuter listrik.
6: Ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
8: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
7: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
8: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
7: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek subuh jelas pandai.
7: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
8: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
7: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
7: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ingat Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa kan? Elkogers, ini adalah kampus yang ada di tengah-tengah kita semua di Kota Denpasar juga, dan sudah di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi kalau misalnya Anda juga udah interest banget sama yang namanya pertanian gitu ya, sama alam-alam, tapi juga combine sama yang namanya sains dan teknologi, bahkan inovasi juga terkait itu, ngampus dulu di sini. Elkogers, ini adalah pilihan yang sesuai untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern gak cuma tentang cocok tanam seperti zaman dulu kala itu ya Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Dan ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, seperti ada prodi agroteknologi, ada prodi peternakan, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dari staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan di sana juga sudah bisa dipastikan Elkogers untuk fasilitas kampusnya itu nggak usah diragukan lagi ya. Kalau Anda ke sana, Anda akan mendapati kelasnya yang serba bersih dan semuanya ber-AC Elkogers. Terus ada juga laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi hari ini pun boleh ya. Boleh banget daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nggak usah nunda-nunda terlalu lama ya, karena kalau Anda nunda-nunda terlalu lama, nanti terlewat momen daftarnya, baru menyesal di kemudian hari. Jangan sampai seperti itu. Informasi lebih lengkap silahkan klik saja di sipanwaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Ininga Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 FM.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
3: Minggu pagi, bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoger Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM Elkoger.

lah ya, The Cranberries lagunya. Bandnya dari kapan gitu kan. Kayak nostalgic aja, Ekogers, nuansa lagu-lagu The Cranberries itu seperti membawa kita ke dunia yang berbeda seperti itu ya. Kalau saya pribadi loh ya, bukan hanya sekedar oke ini lagu lama, wah zaman itu gitu ya gitu. Enggak selalu tipe kita dibawa ke masa lalu gitu, enggak gitu kan. Cuma ya beda aja nuansanya ya kan. Susah saya deskripsikan, tapi terima kasih buat Pak Putu Budana dari Sukawati yang request satu lagu ini, The Cranberries dengan Dreams ya. Katanya kirim salam buat Mbak Mika, penyiar yang bertugas untuk sore hari ini. Terima kasih sudah muterin lagu-lagu yang enak-enak didengerin semua dari tadi saya dengerin, katanya gitu. Oke. Terima kasih Pak Putu Budana sudah selalu atensi di Alkoga Radio Bali, selalu request juga di Sunset Program ya. Terus lanjut lagi saya sapa di sini ada Madehendra Saputra dari Marga Tabanan hadir present sih kalau kata dia ya. Request lagunya Kota Ke Hater sudah saya puterin tadi. Kirim salam buat dirinya sendiri yang lagi bersantai. Buat Mika, terima kasih selamat bertugas. Terima kasih kembali. Adi Saputra juga hai Adi Saputra. Kalau Adi Saputra sih katanya mau dengerin lagunya Jikustik judulnya Pandangi Langit Malam Ini. Oke, coba saya sesuaikan waktunya, semoga cukup ya. Kirim salam untuk Pika Karisa aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali Adi Saputra sudah bergabung. Terus juga ada Toti, hai Toti. Toti di Gianyar mau dengerin lagunya Avenged Sevenfold yang Dear God. Salamnya selamat sore dan semangat selalu. Oke, untuk Elkoger semua barangkali ya. Terus ada Douglas juga, makasih sudah nyapa saya untuk sore hari ini dari Denpasar ya. Nggak request sih, cuma nanya lagu aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu yang saya hadirkan. Salah satunya lagu yang ditanya, jadi tahu ya ada tambahan perbendaharaan lagu lagi nih dari Douglas sendiri ya. Terus lanjut lagi ada Oming, hai Ming, gimana bakery-nya, aman? Oming di Peguyangan hadir, Kak Mika. Semoga sehat selalu ya. Asik nih dengerin Kak Mika sore-sore setiap hari. Enggak juga, saya enggak nongol setiap hari sore-sore. Katanya lebih semangat nge-baking-nya gitu. Oke, semangat laris manis, garus-garus. Udah belepotan nih Mika ngomong, tandanya Mika sudah lelah. Sedikit lagi ya, kita closing ya kok, girls. Terus kalau Oming bilang katanya mau dengerin lagunya Fabio Asher yang Rumah Singgah. Rumah Singgah tadi udah saya puterin, udah sih udah ya Oming ya. Semoga sudah dihadirkan lagi. Sudah didengerin karena lagunya sudah saya hadirkan. Terima kasih Ming di sela-sela kesibukan nyempatin ataupun meluangkan waktu untuk gabungan sore hari ini ya. Terus lanjut lagi saya sapa di sini, coba saya scroll dulu, ada Dwi di Kesiman. Hai Dwi. Dwi katanya mau dengerin lagunya Coldplay yang Yellow, juga sudah saya puterin ya. Terakhir kali ini ada Emmy, hai Emmy. Emmy di Seputaran Penatih katanya mau dengerin lagunya Senja Sudut Kota. Itu siapa yang nyanyi kak? Senja Sudut Kota itu Samuel Cipta yang nyanyi ya. Mau lagu yang itu ya kak, sama informasikan siapa yang nyanyi. Udah Samuel Cipta yang nyanyi ya. Lagunya langsung deh saya puterin untuk Emmy di Seputaran Penatih.

0: 96.9 Elko Ger Radio Bali. Satu lagu yang bikin kita inget Tuhan lagi, Elko Gers. Apalagi sekarang ini rainan ya. Terus besok juga loh, orang Hindu Bali neren nih rainannya, inget Tuhan ya Elko Gers. Tapi di mana-mana juga ada, kalau orang Bali bilang ada karya gitu, ada odalan ya di mana-mana. Jadi barangkali memang Anda melintas di beberapa tempat yang memang ada kegiatan upacara keagamaan gitu, dan mungkin ngambil beberapa porsi jalan, Elko Gers. Harap bersabar, harap maklum juga ya, sesekali aja kok seperti ini. Dan ya semoga sih Anda menemukan jalan alternatif yang lain sehingga bisa sampai di tujuan, Elko Gers. Ngaret-ngaret dikit gak apa-apa lah ya, kabarin aja rekan Anda ataupun siapa yang Anda pengen temui. Kalau ya sekarang momen ketemunya ngaret nih karena macet di mana-mana. Apalagi di Denpasar, warga Kodiah pasti paham banget situasi dan kondisi ini. Kok harus mau ngeluh juga ya, capek ya kan, habis energinya buat ngeluh. Jadi ya wis lah, saling ngerti aja gitu ya. Dan memang berhubung sekarang sudah jam 6 sore, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari Sunset Program. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah meramaikan sore hari ini, dan sepertinya udah saya baca cakan semua requestannya, gabungannya sudah saya puterin. Oh, ada beberapa sih yang gabungan ya, baru bergabung, mohon maaf banget jatah saya cuma sampai jam 6 sore ya Ko Gers. Jadi mungkin next time bisa gabungan lagi di Sunset Program, atau nanti malam boleh ya di Rest and Dream dari jam 9 malam, oke? Okay? Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: The best music. 96.9 Elko Gers Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

kembali. Ya memang ya, cinta atau uang tidak bisa kita perhitungkan, tidak bisa kita satukan loh guys. Karena kalau cinta karena uangnya ya akan jadi sebuah masalah lagi ke depannya. Tapi daripada kita ngomong tentang cinta-cinta dan cinta terus-menerus yang tidak ada habisnya, mending kita ngomong tentang bagaimana cuaca belakangan ini gak sih. Karena ya yang biasa kita sangat-sangat jengkel sama yang namanya hujan yang gak berhenti-berhenti, bahkan ada banjir di beberapa titik. Dan bahkan mungkin sekarang juga lagi ada banyak perbaikan gorong-gorong di jalanan ya. Jadi ya kalau hujan pun pasti para pekerja juga bakal kesusahan. Namun sepertinya entah cuaca emang mendukung atau bagaimana, karena belakangan ini cuaca sepertinya nampak sangat-sangat memberikan kita kegosongan. Bukan kehangatan lagi ya, kegosongan. Karena panas itu udah bukan panas yang hangat, tapi panas yang panas banget. Dan saya dengar juga ini bakal sampai di bulan Maret tahun depan kalau gak salah ya. Dan sepertinya itu juga sudah menjadi sebuah pertanyaan buat kita, bagaimana cara kita survive di cuaca yang sangat-sangat panas ini. Yang pasti kalau cuaca panas jangan sampai kepala ikut panas, perut ikut panas, sehingga akhirnya marah-marah gak jelas Elkoger. Jadi bagi Anda sore hari ini yang lagi terjebak kemacetan, yang ya udah bukan sebuah hal yang wow lagi kan ya, udah hari Jumat itu udah akan menuju weekend, semua juga udah berbondong-bondong mau pengen pulang cepat, pengen sampai rumah cepat. Dan karena panas juga pasti banyak yang pakai mobil biar gak sampai sia-sia sunscreennya gitu kan, biar gak sia-sia make upnya. Ya gak apa-apa, Anda juga harus bersabar di jalan kalau guys. Dan selama Anda di jalan biar gak terlalu emosi, biar gak terlalu panas kepalanya, atensi di Elko Radio Bali. Karena selama 2 jam ke depan Anda Prawira akan menemani Anda di jalanan dan dimanapun Anda berada, dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang tentunya pastinya pasti banget akan menarik-menarik banget selama 2 jam ke depan. Dan selain itu biar Anda juga bisa sambil nyanyi-nyanyi di jalan, biar gak terlalu kembali lagi, biar gak terlalu kepikiran lagi sama macetnya. Natal Pawira akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Belandika Musik Indonesia. So jangan kemana, stay tune.

99.9 FM Malco Get Radio Bali. Kita harus mencintai apa adanya, Malco Gers. Jangan sampai mencintai seseorang karena ada apanya ya. Ya kalau masih sekedar cinta monyet mah gak apa-apa. Mau ada apanya juga ya bukan gak apa-apa sih sebenarnya. Lebih ke belum sepenuhnya serius gitu lah ya bisa dibilangnya. Tapi kalau udah mulai nanti udah mulai serius, mulai ke jenjang yang lebih serius lagi, apalagi sampai nanti mempunyai berkeluarga, sampai mempunyai anak, yang susah itu nanti ketika Anda harus mulai berpikir tentang bagaimana untuk mencukupi uang yang ada di gaji Anda untuk kebutuhan bulanan dan juga buah hati ya Rogers. Karena ya, ya namanya kebutuhan bulanan dan buah hati itu selalu ada aja setiap bulan, dan bahkan kadang belum sebulan udah habis. Jadi gaji terus di-manage dengan sebaik mungkin. Dan salah satu cara memanage gaji dengan baik agar kebutuhan bulanan dan buah hati terpenuhi dengan baik juga adalah berbelanjanya di Clandest Grocer. Karena di Clandest Grocer itu selalu ada promo di setiap harinya, dan promonya juga banyak banget loh Alkogers. Dan per hari ini ada Sweetie Silver Pants M32. Anda bisa bawa pulang dengan Rp55.900 aja. Ada juga Johnson's Colons Berries ukuran 100 mili. Anda bisa bawa pulang dengan Rp20.900 aja. Lalu ada juga Lactacid Baby Gentle Care ukuran 60 mili. Anda bisa bawa pulang dengan Rp28.900 aja. Ada Baby Happy Pants yang XL, ukuran XL, Anda bisa bawa pulang dengan Rp52.400 aja. Ada juga 7 kurma susu steril kurma ukuran 6x89 mili. Yang box Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.900. Ada juga Biokool Set Yogurt Plain ukuran 500 ml, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Dan ada Promina Soft Corn Buttermilk ukuran 15 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.700 per 2 picisnya dengan minimal pembelian 2 dan kelipatan 2-nya. Dan tentunya ada juga lagi banyak lagi promo-promo lainnya, Kogers. Karena yang dari list yang saya pegang di depan saya sekarang ada banyak banget, dan kertas list ini panjang banget. Jadi mending langsung aja ya, langsung ke Clandest Grocer terdekat dari rumah Anda. Karena di Clandest Grocer yang terlengkap dan termurah.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9

Radio Bali. Pernah gak sih Alkogers ketika Anda menerima sebuah chat yang kadang ya, chat itu gak selamanya buat kita rasanya kayak senang. Emang kalau di chat sama ayang gitu kan ya, mungkin senang, tapi kalau di chatnya sama dosen yang ketika minta besok ketemu, waduh, tegang ya. Tapi bukan itu yang saya ingin bahas. Ketika Anda menerima sebuah chat yang mungkin buat Anda kesel, apalagi malam-malam gitu kan ya, Anda baca sekali kesel, baca kedua kalinya malah makin kesel lagi, kemudian tangan langsung mengetik balasan yang panjang. Kenapa? Padahal beberapa menit kemudian setelah emosi turun, Anda berpikir, kenapa ya tadi aku balasnya kayak gitu? Kenapa aku gak bisa sabar? Kenapa aku gak bisa hal-hal lain-lainnya lagi? Yang pastinya bikin kita kayak menyesal gitu loh guys. Karena kalau sebenarnya ya, kalau kita pikirkan kembali, kita tuh gak boleh melakukan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu kekesalan kita secara cepat. Apalagi kalau udah itu sama teman atau sahabat kita yang mungkin gak selamanya kita hanya bahagia saja sama orang tersebut, Alkogers. Kalau ada mungkin Anda pernah mendengar sebuah peribahasanya, ketika Anda mengambil dua botol soda nih, kalau Anda kocok kedua botol soda tersebut dan Anda langsung buka salah satu botol tersebut, busa-busanya akan langsung muncrat keluar dan akan membasahi semuanya, yang akhirnya malah menjadi sebuah penyesalan. Namun ketika Anda membiarkan botol soda tersebut yang setelah Anda kocok tersebut, Anda biarkan sekitar beberapa menit, busa-busanya tidak akan keluar setelah Anda buka. Jadi bisa dibilang perumpamaannya ya, bisa dibilang ketika Anda ketika Anda bisa menahan emosi Anda ketika Anda sedang kesal, itu bisa membuat semuanya menjadi jauh lebih baik, Alkogers. Jadi ketika emang Anda lagi kesal sama siapapun, sama pasangan pun, lebih baik Anda diam sejenak, karena diam itu bukan berarti Anda lemah, bukan berarti Anda juga ingin kabur dari berbagai permasalahan, tapi diam itu malah seringkali menjadikan tanda bahwa Anda telah memahami diri Anda sendiri.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

sebuah ilmu yang berdimensinya paling luas. Yap, soal lagi selain ilmu manajemen. Kenapa tuh? Ya, karena ini bisa dipakai kerja di mana-mana loh, Elkogers. Dan bahkan di berbagai bidang apa aja. Ketika ada ingin menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, itu memerlukan yang namanya ilmu manajemen. Dan tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah... Yap, siapa lagi selain STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus lajan ini juga terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali bahkan sampai di luar Bali. Kenapa tuh Nat? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan di dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun yang aroma-aromanya adalah sangat-sangat teknik-teknik banget, juga ternyata harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan sudah terbukti efektivitasnya. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani mungkin juga banyak yang bertanya, di mana sih Tunet? Apakah jauh? Apakah di pelosok sana, pelosok utara sana? Enggak, tenang ya. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, Bali. Kalau Anda masih bingung juga di mana, ketika Anda jalan di Jalan Sudirman Denpasar nih ya, ketika Anda lurus terus sampai di dekat SMA N2 Denpasar, Anda langsung bisa melihat sebuah plang berwarna hitam besar tertuliskan STIMI Handayani. Jadi ketika Anda mau ngemol habis kuliah atau mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang banget. Tinggal sat dari kampus STIMI Handayani. Jadi ayo deh ya, buruan daftarkan diri Anda segera. Dan untuk informasi dan pendaftarannya Anda bisa langsung kontak aja melewati WhatsApp-nya di nomor 082-145-666-199. Saya ulangi lagi sekali, 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks. Yeah.
3: You are listening.
4: 96.9.

orang lainnya ya. Kalau saya bilang sabar, kayaknya udah habis ya kesabarannya. Udah sabar menunggu tapi malah melihat tangannya digandeng orang lain. Waduh, gak bisa komen lagi sebenarnya. Tapi ya yang namanya kalau emang belum jadian ya mau gimana. Kalau emang rasanya disimpan aja ya gak boleh protes dong ya. Kalau emang akhirnya dia itu jadiannya sama orang lain, bukan jadian sama Anda. Jadi kalau emang udah punya sebuah perasaan, lebih baik diungkapkan. Jangan hanya dipendam dan akhirnya makan hati sendiri. Dan yang penting sih ya, kalau udah punya pacar jangan sampai nanti akhirnya selingkuh. Itu aja intinya, Logers. Dan ngomong daripada Anda menggalau-galau di malam hari ini, bagi Anda yang masih menyimpan rasa dan bingung mau ngungkapin gak ya, ngungkapin gak ya, ya lebih baik Anda bisa ngungkapin nanti di malam hari di ajang Rest and Dream loh ya. Anda bisa mengungkapkannya dengan mengirimkan salam-salam atau request lagu yang sweet-sweet buat mantan kandung Anda. Mantan kandung Anda, HTS-an kandung Anda, Logers. Ya mungkin dia juga bisa selama lama agak paham ya sama kode-kode yang Anda berikan. Namun sebelum terlalu jauh, nanti di pukul 9 malam ya ajang Rest and Dream, kita masih masuk di ajang Home Sweet Home, masih tetap di ajang Home Sweet Home. Karena ini baru pukul 7 malam waktu El Corrido Bali, mungkin semua juga sudah mulai sampai di rumah atau bahkan udah keluar lagi karena pengen jalan-jalan bareng keluarga juga gak apa-apa. Elko Girls, namanya juga besok udah weekend gitu kan ya, sudah boleh bersantai santai terlebih dahulu sama keluarga sebelum nanti di hari Minggu mempersiapkan kembali berbagai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bekerja di hari Senin. Dan sambil Anda di perjalanan ataupun Anda saya santai di rumah, Narpa Wira masih bakal menemani Anda di ajang Home Sweet Home, asli musik Indonesia, dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang tentunya menarik-menarik banget, lebih menarik lagi daripada sebelumnya. Dan pastinya saya akan menghadirkan berbagai lagu-lagu acik koleksi El Corrido Bali dari Blantika Musik Indonesia yang akan mendendangkan malam hari Anda di hari ini. So, stay close.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Sun FM Malco Gear Radio Bali. Sebenarnya ada ya satu pertanyaan yang sering muncul dalam hubungan, bahwa pertanyaannya kayak gini, simple ya. Kalau dia sayang, kenapa dia nggak ngehubungin aku? Atau mungkin ada juga pertanyaan kayak, kalau dia emang peduli, kenapa aku terus yang mulai sebuah percakapan? Kenapa harus aku yang start ngomong baru dia bisa memulai percakapan juga? Dan dalam hubungan apapun, sebenarnya komunikasi itu memang penting ya, Logers. Tetapi komunikasi yang sehat bukan berarti satu orang terus mengejar sementara yang lain terus mencoba untuk menghindar. Jadi coba lihat sekarang hubungan Anda secara keseluruhan deh ya. Apakah Anda bisa menyampaikan kebutuhan Anda? Apakah pasangan atau teman Anda tersebut bisa menyampaikan kebutuhannya? Apakah Anda bisa membicarakan masalah tanpa harus saling merendahkan? Dan yang gak kalah penting, apakah Anda Anda merasa aman untuk menjadi diri Anda sendiri ketika Anda dalam hubungan tersebut? Dan dalam hubungan kita juga sering terlalu fokus pada pertanyaan seperti dia cinta atau enggak sih ya. Padahal ada pertanyaan lain yang sebenarnya mungkin terasa lebih berguna, seperti bagaimana sih cara kami untuk memperlakukan satu sama lain, Elgogers. Karena perasaan aja enggak cukup untuk membuat sebuah hubungan itu berjalan dengan baik. Karena hubungan juga membutuhkan komunikasi, rasa hormat, dan juga batasan, dan juga kemauan untuk bisa saling memahami. Karena bahkan dari yang saya dapatkan dari American Psychological Association, itu ternyata lagi menyoroti bahwa mendengarkan dengan baik itu dapat membantu menciptakan sebuah rasa aman dalam percakapan, dan juga bisa mengurangi sikap defensif ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan jika emang ternyata Anda sedang mempunyai masalah dengan seseorang, itu jangan langsung membuat kesimpulan kayak kamu itu gak pernah peduli sama aku. Anda mungkin bisa coba katakan dengan lebih baik lagi bahwa aku merasa kurang diperhatiin akhir-akhir ini. Bolehkah kita berbicara sebentar? Nah, ada perbedaan besar. Yang satu seperti menuduh, yang satu kayaknya terasa lebih membuka suatu ruang atau sebuah percakapan. Dan kalau setelah komunikasi yang sehat ternyata Anda memiliki kebutuhan yang berbeda, itu juga sesuatu yang perlu diakui ya, kalau enggak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara memaksakan diri ya kan. Namun keputusan apapun sebaiknya dibuat setelah memahami situasinya dengan tenang, bukan ketika lagi emosi, lagi memuncak seperti yang saya bilang dari botol soda tersebut. Jadi kalau Anda yang sedang memperjuangkan sebuah hubungan, jangan hanya bertanya, Rogers. Jangan hanya berpikir bagaimana caranya supaya dia gak pergi, tapi Anda juga harus bisa bertanya, apakah hubungan ini memberikan ruang bagi kami berdua untuk tumbuh, atau hanya memberikan ruang untuk kami sekedar istirahat sejenak?

Radio Bali. Algogers, pernah gak sih ketika lagi santai tiba-tiba kepikiran mantan? Waduh, padahal udah putus lama ya, sudah gak komunikasi lama, bahkan mungkin sekarang Anda juga sudah menjalani kehidupan masing-masing. Tapi entah kenapa ada aja hal kecil yang tiba-tiba ngingetin kita kepada seorang mantan, apalagi mantan kandung. Waduh. Mungkin ketika kita dengar-dengar lagu tertentu yang mungkin pernah kita dengar juga sama dia, lewat tempat yang mungkin juga pernah Anda datangi sama dia, melihat makanan kesukaannya, atau bahkan cuma melihat jam-jam tertentu yang dulu sering dipakai untuk chatan, tiba-tiba, kok aku ingat dia lagi ya? Nah, kalau Anda pernah ngalamin hal seperti ini, jangan langsung menganggap bahwa Anda tersebut belum move on. Karena mengingat seseorang gak selalu berarti bahwa kita itu punya keinginan untuk kembali sama dia, Algogers. Otak kita selalu menyimpan kenangan bersama berbagai hal yang terkait dengan pengalaman tersebut. Dari sebuah lagu, tempat, aroma, percakapan, atau kebiasaan tertentu bisa menjadi pengingat atau menjadi sebuah trigger yang membuat kenangan lama jadi muncul kembali. Jadi ketika tiba-tiba Anda ingat mantan, itu belum tentu berarti Anda masih mencintainya. Bisa jadi Anda hanya sedang mengingat sebuah fase dalam hidup Anda. Dan ini penting untuk dipahami. Kadang yang kita rindukan itu ternyata bukan orangnya. Kita mungkin merindukan perasaan yang pernah kita rasakan ketika bersama orang tersebut. Dulu ada yang sering menanyakan sudah makan, ada yang mengucapkan hati-hati di jalan, ada yang menjadi tempat bercerita setelah hari-hari yang melelahkan, tugas-tugas yang menumpuk. Ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya seseorang, tetapi juga rutinitas, kebiasaan, teman bicara, dan bagian dari kehidupan sehari-hari kita, Algogers. Makanya proses move on itu gak selalu berjalan lurus, dan ada hari ketika Anda merasa sudah baik-baik saja, kemudian besoknya tiba-tiba kangen lagi, dan itu tidak otomatis berarti Anda kembali ke titik nol, Algogers. Dan kalau emang malam hari ini Anda lagi merasa di fase tersebut, coba Anda jangan memaksakan diri Anda sendiri untuk melupakan mantan dengan cara secepat mungkin. Anda tidak harus berkata aku harus berhenti mengingat dia, karena melupakan mantan itu bukan semudah Anda menghapus semua file atau foto-foto kenangan indah yang ada di album foto Anda. Sebaliknya, Anda coba bisa katakan bahwa aku pernah punya cerita dengan orang tersebut dan sekarang ceritanya sudah selesai. Ada perbedaan antara menerima kenangan dengan kembali hidup di dalam kenangan. Anda boleh mengingat, Anda boleh sedih, Anda boleh merasa kehilangan, tetapi Anda juga tetap boleh melanjutkan hidup Anda, Algogers. Dan kalau Anda sedang tergoda nih untuk membuka kembali chatan lama, melihat media sosialnya atau menghubungi hanya karena sedang merasa kesepian, coba deh Anda berikan waktu juga buat diri Anda sendiri dan tanyakan, aku benar-benar ingin berbicara dengannya atau aku hanya sedang merasa sendirian malam hari ini? Karena dua hal tersebut sangatlah berbeda, Algogers. Jadi coba deh Anda memberikan suatu ruang baru buat diri Anda sendiri.

99.9 FM Elko Gary di Bali. Pernah gak sih Elko Gers, ketika anda berbaring di tempat tidur tapi tubuh rasanya udah lelah dan mata rasanya udah mengantuk banget, sementara pikiran justru masih bekerja dengan kerasnya, malah berpikir besok harus gimana ya, gimana dengan kerjaan ya, gimana dengan uang ya, gimana dengan hubungan dengan dia ya, gimana kalau sesuatu yang buruk terjadi malam hari ini atau esok hari. Dan akhirnya jam silih berganti tapi kita belum juga tertidur lagi. Kalau pernah mengalami hal-hal seperti ini, mungkin anda nggak sendirian ya. Ternyata WHO juga menjelaskan bahwa stres itu adalah respon alami manusia terhadap suatu situasi yang sulit atau menantang. Tetapi stres yang terlalu berat atau berlangsung terus-menerus ternyata dapat berdampak juga pada kesehatan fisik dan juga mental kita, guys. Dan salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan membuat waktu untuk khawatir sebelum tidur. Caranya sebenarnya sederhana. Ketika anda mulai merasakan tersebut, anda bisa ambil kertas, anda tulis semua yang ada di kepala anda. Misalnya, besok harus menghubungi klien, besok harus membayar tagihan, aku harus bicara dengan pasangan besok. Kemudian anda bisa pisahkan menjadi dua kolom, yang bisa anda lakukan dan yang belum bisa anda kendalikan. Untuk yang bisa anda lakukan, tulis satu langkah kecil. Untuk hal yang belum bisa dikendalikan, izinkan diri kita mengatakan bahwa aku gak harus menyelesaikan ini di malam hari ini. Mungkin kedengarannya kayak sederhana ya, tapi memberikan batas antara waktu berpikir dan waktu istirahat ternyata bisa membantu kita untuk menciptakan sebuah rutinitas yang lebih teratur. Dan juga WHO lagi menyarankan bahwa rutinitas harian, bahwa seperti tidur cukup, aktivitas fisik, pola makan yang baik, dan koneksi dengan orang yang dipercaya sebagai bagian dari pengelolaan stres adalah satu hal yang sangat penting. Jangan menganggap semua kekhawatiran sebagai sebuah fakta, Elkogers. Karena pikiran bahwa bagaimana kalau semuanya gagal adalah sebuah kemungkinan, bukanlah sebuah kepastian. Jadi di hari ini, di malam hari ini, kalau pikiran anda udah mulai terlalu ramai, tarik nafas perlahan, tidak semua hal harus anda selesaikan malam hari ini. Besok kita bisa melanjutkannya, dan untuk sekarang izinkan dirimu beristirahat, Elkogers. Namun jika emang belum bisa, mungkin bisa sedikit seduh secangkir teh hijau.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Yang mau ingetin bagi Anda yang masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elgogers. Kenapa tuh Nat? Ya karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama, ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kurikulumnya juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih juga, yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu manajemen sumber daya air perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR, Nat? Ya, karena kalau kita intip-intip, dari staf pengajarnya di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga dari fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Elkogers. Jadi kayaknya udah gak perlu mikir-mikir panjang lagi deh ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa.

Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa catat langsung atau bisa klik langsung di Google di sipanmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, di sipanmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Kan sudah lewat 6 menit, jadi terpaksa ya lagu yang sangat-sangat seru ini kita harus potong terlebih dahulu. Karena kebersamaan kita sudah harus kita tutup sampai di sini aja. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia menatensi di Alco Radio Bali selama 2 jam kebelakang. Dan sudah setia mendengarkan cuap-cuapan antar prawira yang mungkin sekedar bisa menghibur Anda di sore hari menuju malam hari ini. Dan mungkin saya ingin mengingatkan, jangan berpindah frekuensi atau matiin radio terlebih dahulu, karena selama 1 jam ke depan sudah saya siapkan berbagai lagu-lagu reggae asik yang akan menemani malam hari Anda untuk berdendang, Logers. Dan biar gak berlama-lama lagi, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan, di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Hai El Koger, selamat malam. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 11 malam nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu. Dan

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Koger, selamat malam. Ada Agung Pramafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Rest and Dream Special Program, yaitu Friday in Love. Jadi selama 2 jam ke depan Agung Pramafamsa akan ngebahas tentang love, cinta-cintaan ya. Jadi buat Anda yang mempunyai kisah cinta yang suram ataupun menyenangkan, bisa banget di sharing ya Elkogers melalui sosial media kita. Jangan lupa juga untuk request lagunya melalui sosial media kita juga. Ada WhatsApp 55969 serta Facebook Elang Kosa Gagana. Bertepatan hari Jumat tanggal 25 September 2026. Nah, ngomongin tentang hari Jumat, bahwasannya sekarang tuh hari

Jumat terakhir ya Alkogers pada bulan September ini. Nah, ngomongin tentang Jumat terakhir, bertepatan juga hari ini dengan Critical Mass. Apa sih Critical Mass itu? Jadi sebuah salah satu movement pesepeda lah ya, untuk mendapatkan hak jalannya di jalan raya. Makanya jika Anda tuh bertanya-tanya kenapa sih tadi sore jam 6 hingga jam 8 ataupun sekarang masih banyak sekali di jalan raya pesepeda gayung roda 2 lebih tepatnya, ya karena ada event Critical Mass yang akan selalu ada setiap bulannya di Jumat terakhir pada bulan tersebut nih Alkogers. Seperti sekarang bulan September itu Jumat terakhirnya berada di tanggal 25. Makanya tadi itu banyak sekali pesepeda di jalan raya. Oke deh Alkogers, untuk pembuka kita di ajang Friday in Love, kita dengarkan lagu The Cure dengan Friday I'm in Love, karena spesial banget ya, akan diputarkan seminggu sekali lagu ini. Oke? Okay?

0: Kobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpus.

0: Perusahaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5, dengan paket jam.
1: Shh, ini perpusai.
0: Channel 11 di nomor 238 Facebook di era di info @cak.
2: Music. 96.9 Bali.

96.9 Okogia Radio Bali. Dalam hubungan percintaan pasti tidak selalu serta-merta hubungan Anda tuh mulus lah ya, seperti skincare ataupun seperti barang yang sudah dihaluskan ya Logers, agar menjadi baru. Pasti ada aja keretakan-keretakan kecil yang sebenarnya jika kita biarkan, keretakan kecil itu menjadi keretakan yang besar dalam asmara Elkogers nih. Jadi, kalaupun Anda lagi marah sama dia ataupun melakukan kesalahan,

dan jangan mencari alibi, tapi mengakui kesalahan pada pasangan ya, Alkogers. Dan yang terpenting itu mengakui kesalahannya secara tulus, itu akan membawa manfaat nih Alkogers untuk membangun hubungan yang lebih sehat, jujur, dan langgeng. Jadi apa sih manfaat dari kita tuh mengakui kesalahan pada pasangan, dan apa sih sisi positifnya? Banyak banget nih Alkogers, mulai dari meredakan konflik lebih cepat, membangun kepercayaan, melatih kedewasaan. Karena kita ini kan menjadi manusia yang cepat sekali, setiap harinya harus better. Lebih baik hari ini ketimbang besok, dan harus lebih baik besok ketimbang hari ini ya, Alkogers. Waduh, tiba-tiba filosofis gitu ya. Terus juga mempererat hubungan emosional. Jadi hubungan menjadi lebih harmonis nih dengan pasangan Anda. Karena rasa sakit hati tidak akan menumpuk menjadi dendam. So, Alkogers, saya yakin beberapa dari Anda pasti mempunyai apa ya, kesalahan yang belum diutarakan secara jujur. Jadi saran Agung Prabowo Famsah, lakukan, just do it. Pasti pasangan Anda tuh memaafkan Anda. Kalaupun sudah telat, no problem, Alkogers. Karena tidak ada kata telat untuk hari ini.

49 Alkogar Radio Bali. Itu dia Alkogar, satu single dari 40 Fans featuring dengan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Jadi selamat merayakan bagi Alkogar yang sudah berhasil mengungkapkan perasaan kepada doinya, walaupun hasilnya itu belum maksimal ya Alkogar. Sama halnya yang baru saja disampaikan di sini oleh Dede, yang katanya kemarin gagal nih untuk mengatakan perasaan dia kepada pacarnya karena dianggap teman. Ya wajar lah ya, jawaban yang anti mainstream. Bukan anti mainstream, tapi yang mainstream yang selalu terjadi. Kamu terlalu baik, kita temenan aja, takut begini takut begitu. Ya udah, mungkin itu bukan jawaban dari Dede. Oke, thank you untuk Dede, requestan lagu 40 Fans featuring dengan Lomba Sihir berjudul Selamat Merayakan. Lanjut, ada Ari Suputra yang udah seputarin lagunya Acha Septriasa featuring Irwansyah yang Ada Cinta. Ada juga Kadek Giri Mahendra request lagu Coldplay Fix You. Dan terakhir ada Madehendra dari Desa Tua Marga Tabanan request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Terus kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku terima kasih dan selamat.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Di umur yang sudah matang sebenarnya ya untuk menikah ataupun mempunyai hubungan, ya let's say di umur 30 tahunan lah ya, tapi masih enggan mempunyai pacar, itu adalah keinginan kuat untuk menjaga ketenangan hidup mereka Elkogers, dan kenyamanan mandiri tanpa drama. Di usia ini, fase hidup seseorang sudah jauh berbeda ya dibanding saat usia mereka tuh masih 20-an, apalagi seperti Agung Prabowo-Famsa. Ya masih 17 lah ya. Bukan. Ya udah 20-an lah ya, tapi belum quarter part crisis life intinya. Jadi, apa sih alasan orang ketika umur 30-an yang harusnya sudah umur matang mempunyai pasangan ataupun istri tapi masih single and very very happy? Karena kenyamanan dengan kemandirian ya Elkogers. Jadi mereka tuh lebih fokus pada diri sendiri karena mereka tuh sudah terbiasa mengatur waktu, keuangan, dan keputusan hidup secara mandiri 100% tanpa harus berkompromi dengan orang lain. Terus juga menikmati kebebasan, rutinitas seperti hobi, traveling, atau pengembangan karir itu bisa dijalani secara maksimal tanpa beban pikiran tambahan lagi nih Elkogers. Atau jangan-jangan males pacaran karena trauma masa lalu, of course tentu toxic relationship itu pasti menjadi alasan utama nih Elkogers. Apalagi di gemparan sosial media yang umur 30-annya itu udah main TikTok, wah itu bahaya ya, karena standar tinggi TikTok itu waduh bikin kita tuh ketar-ketir nih Elkogers. Tapi bagi Elkogers nih yang memang malas pacaran karena ingin mencari kenyamanan, kemandirian, dan malas untuk, bukan malas sih, tapi masih enggan untuk berumah tangga, memiliki pasangan, karena itu harus menjaga kedua hatinya. Maksud kedua hati, hati Anda dan hati si dianya. Jadi buat Elkogers nih yang masih enggan berpacaran, santai aja, jangan terburu-buru. Masih ada waktu esok, setahun depan, bulan depan bahkan, karena ketika Anda sudah mempunyai pacar ataupun pasangan, kehidupan yang seperti Anda lakuin sekarang itu sangat susah didapatkan kembali.

istilah-istilah percintaan yang jika didengarkan kaum baby boomers, kaum milenial itu pun bingung lah ya, maksud dari kata-kata ini tuh apa. Contohnya kalau yang standar-standar sih seperti ghosting, love bombing, riz itu udah biasa. Tapi pernahkah Anda mendengar kata DTR atau Define the Relationship? Ini bukan merek sepeda yang ada di Upin Ipin ya, itu TDR 3000. Kalau ini DTR, yaitu momen ngobrol serius untuk memperjelas status hubungan nih Alkogers. Misalnya nih, ketika Anda tuh masih digantung oleh pasangan Anda dan langsung ngobrol di salah satu kafe, coffee shop, dan langsung tatapan serius, nah itu istilahnya DTR. Ada juga nih istilah soft launch versus hard launch. Maksudnya gimana? Apakah soft launch itu versus hard launch itu beda? Yang soft itu artinya makan siang yang lembut, terus hard launch itu yang berat, bukan? Itu launch ya Alkogers. Tapi ini launch, yang dimana soft launch itu adalah mengunggah foto pasangan secara samar. Misalnya foto pasangan cuma di blur-blur dikit, foto kita blur. Kalau kata Sal Priyadi seperti itu Alkogers. Sementara di hard launch itu udah biasa memamerkan wajah atau kebersamaan secara terang-terangan. Terus juga ada istilah breadcrumbing atau memberikan remah-remah perhatian atau harapan palsu sekedar untuk menjaga ketertarikan seseorang tanpa niat serius nih. Sebenarnya masih banyak lagi, 40 total lah ya, Agung Prabafamsa bisa akumulasi ini istilah-istilah Gen Z. Cuma kalau yang paling lucu itu yang saya dengar lah ya, soft launch, DTR, ada juga breadcrumbing, kalau love bombing udah biasa, situationship udah biasa, ghosting, ah itu apalagi udah terlalu mainstream, ataupun kalau kata orang Gen Z itu udah normis lah ya. Jadi buat Anda nih yang masih mempunyai istilah-istilah percintaan, ataupun diingin buatkan lagu untuk pasangannya, gak kalah hebat dari Pamungkas dengan Still Can Call Your Name. Karena di akhir-akhir itu ada semua mantan-mantan dari Pamungkas yang disebutkan satu persatu. Oke, kita dengerin barang-barang ini, cek di sound.

0: ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Mind Alkogir Radio Bali. Itu dia Alkogers, lagu dari The 1975 dengan About You. Lagu yang sering kita dengarkan ya di sosial media ketika ada seseorang apa ya, tentang pacaran videonya itu, terus ataupun tentang quotes-quotes yang begitu dalam, apalagi quotes yang begitu dalam dari seorang streamer kick yang saya suka ya, Reza Auditore. Itu motivasinya tergantung nominal nih Alkogers. Kalau nominalnya 5.000 pasti ya udah akan dibegitukan. Tapi kalau 100.000 itu baru serius motivasinya yang begitu dalam. Cuma kalau 100.000-nya itu ada yang hal aneh-aneh, sama juga akan menjadi hal yang kurang enak didengar lah ya. Jadi tentang apa sih lagu The 1975 tentang About You ini? Sebenarnya mengisahkan tentang seseorang yang masih terjebak dalam kenangan masa lalu dan belum sepenuhnya bisa melupakan mantan kekasihnya. Sesimpel gagal move on menjadi kenangan abadi juga. Kutipan lirik seperti I know a place itu menggambarkan ruang memori khusus yang memicu ingatan akan wajah sang mantan. Namanya juga gagal move on, pasti juga perasaan kita tuh mempunyai keraguan. Makanya frasa do you think I have forgotten yang mencerminkan pertanyaan apakah sang mantan juga masih mengingat masa lalu mereka. Dan ya nama juga fantasi liar lah ya Alkogers. Pisces-pisces ini kalau kenal dari lagu ini pasti mempunyai cerita dalam pikiran mereka yang dimana liriknya itu we get married in our hands. Itu melukiskan lamunan tentang harapan yang hanya hidup dalam pikiran nih Alkogers. Jadi move on ya move on aja. Walau perlu waktu gak apa-apa Alkogers, intinya santai. Seperti lagunya Hindia yang membasuh ini, seperti kita tuh disuruh untuk mencuci muka dan melihat ke depan, jangan melihat ke belakang nih. Dan buat Anda yang mau request lagu bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Selama ini

99 Okoge Radio Bali. Harry Styles dengan Sign of the Times. Seputarnya di sini untuk Setiawan Triputra ya, yang udah gabungan pada malam hari ini. Lanjut ada Agus Ade dari Tabanan, request lagunya Bumerang, Bungaku. Kalau gak ada, lagunya Andre Hehanusa ya, Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Oh, kakak Ibi, salamnya buat kakaknya aja. Terima kasih kembali. Lagunya udah saya putarin, semoga terhibur. Terakhir yang mau saya bacain, Red Saiful Rahman di sini request lagunya Anang featuring dengan Krisdayanti, Miliki Diriku, buat kakak. Terima kasih kembali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kalau ngomongin tentang percintaan lagi, pasti gak henti-hentinya tentang pertengkaran. Dan kalau pertengkaran itu udah menjadi api ketemu api, ya udah, apalagi ketika Anda sudah bersuami istri, perceraian pun akan datang menghantui Anda nih Elkogia. Dan fun fact, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun lalu di tahun 2025 tercatat mencapai 438.168 kasus berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS. Apa sih faktor penyebab perceraian yang dicatat oleh BPS? Jadi di sini perselisihan dan pertengkaran itu menjadi pemicu nomor satu dengan 282.000 kasus atau sekitar 64,43% dari total keseluruhan ya Kogers. Jadi dari sini kita tuh sudah bisa melihat bahwasannya perselisihan dan pertengkaran itu menjadi pemicu yang bisa keras banget untuk menjadi Anda tuh goyah dalam menjalani hubungan. Dan langgengnya pun sudah enggak ada nih ya Kogers. Terus juga masalah ekonomi itu berada di posisi kedua dengan kasus 105.000 akibat tekanan finansial atau kurangnya nafkah. Ada meninggalkan salah satu pihak seperti laki-laki tiba-tiba pergi ataupun perempuan tiba-tiba pergi tanpa kabar lah ya. Itu sekitar 31 ribuan kasus ketika pasangan pergi tanpa kejelasan atau tidak menjalankan kewajibannya. Ada juga nih KDRT, keseruan dalam rumah tangga, bukan ya. Tapi kekerasan dalam rumah tangga itu menyumbang 7.138 kasus. Sedangkan faktor lainnya seperti kebiasaan berjudi, kecanduan alkohol, hukuman penjara, hingga zina itu sekitaran 4.000, 2.000, 1.000-an hingga ratusan aja nih alkoholgers. Jadi ngeri ya. Jadi untuk Anda nih harap berhati-hati dalam memilih pasangan. Walaupun Anda ingin mencari pasangan bandel, ingin diperbaiki, ya udah syukur-syukur kalau mau lurus. Kalau enggak, ya mau gimana lagi?

96.9 El Kogiar Radio Bali, single dari Taylor Swift dengan Enchanted. Dan saya putarin di sini untuk Dwi ya, yang udah gabungan dari Pemogan. Thank you so much. Lanjut nih Helkogers, bagi Anda yang belum request lagu, buruan, karena lagi 10 menit lagi nih kebersamaan kita. Jadi ya, semoga semuanya keputar lah ya. Lanjut ada Rusti di sini yang udah gabungan dari Gianyar. Selamat malam Kak Agung, mau dong request lagunya Gia Indrawari yang Masa Mudaku Habis. Salamnya buat Kak Agung Prapa Famsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, langsung saja kita putarin lagu Gia Indrawari dengan Masa Mudaku Habis.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Lagu terakhir yang dapat Agung Parpafam saya bawakan ada 420 featuring dengan Carita Utami dengan Mangu ya. Karena sudah jam 11 malam, itu tandanya saya Agung Parpafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much sudah atensi dari jam 9 ataupun dari jam 6 pagi ketika on air pertama kali pada hari ini. Langsung saja saya Agung Parpafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Ada Desta Arita di El Kogel Freshing Morning.
1: Dan tentunya ada Gracelia juga yang akan menemani Anda dari jam 7 sampai jam 9 nanti. Stay tune.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.0 Okoja Radio Bali. Gimana Okoja pagi hari Anda di Sabtu ini?
1: Apakah ada yang kelimpungan pagi ini?
0: Ada gedebak-gedebuk gak?
1: Tapi untungnya pagi ini tetap cerah ya.
0: Betul.
1: Walaupun tadi pagi langit agak mendung-mendung syahdu, tapi
0: okay.
1: Setelah jam 7 pagi ternyata terang benderang sekali seperti
0: iya.
1: Masa depan kita.
0: Cailah ya, astungkara amil ya. Bisa dibilang ini berarti momen yang tepat juga Alkogers untuk Anda beraktivitas dan produktif ya, karena gak ada alasan lain sih ya untuk lebih lama beristirahat ya.
1: Betul.
0: Di kasur Anda, kualitas tapi kayak udah cukup deh ya Alkogers. Jadi lebih baik segera bangkit dari kasur Anda, apapun pekerjaan Anda, mari lakukan seperti Grace dan juga Rahma ya, yang tentunya sudah siap untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Kami pun sudah ready kok untuk bekerja di hari Sabtu ini.
1: Benar banget, karena di jam 7 sampai di jam 8 pagi Koran Nusabari sudah terpampang di depan saya, akan kita bacakan nantinya untuk Anda ya. Dan di jam 8 sampai di jam 9 kita mau memberikan informasi di edisi Elko Gatra hari ini ya. Karena nanti ada apa tuh Grace?
0: Nah tentunya ada rangkuman berita yang akan kita bahas selama sepekan ini, yang ramai diperbincangkan, yang ramai juga di sosial media. Jadi hot topic ya Elko Gatra. Jadi kita akan bahas berita-berita tersebut. Tapi Anda juga boleh kalau mau gabungan dari sekarang, menurut Anda berita-berita apa aja yang akan kita bahas ya, yang ramai dibicarakan. Apa salah satunya hunian mewah di dalam lapas ya.
1: Wah itu rame banget di media
0: rame
1: sosial.
0: Pengen datang juga rasanya, pengen juga ikut gitu loh, librung rasanya.
1: Kayaknya hunian itu lebih lapas hunian saya ya.
0: Kayak iya, rumah kita yang lebih lapas itu lapas itu ya. Itu dia Elko Gatra, nanti kita hadirkan ya berita-berita itu. So atensi terus di 96.9 FM, karena kami berdua kabar balik Anda sampai jam
1: 9 pagi nanti.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Begitu indah Elkogers jika hidup Anda dapat Anda manajemen dengan baik gitu ya. Jadi terstruktur rapi gitu.
1: Iya, karena tambah memanage waktu ya, jam tidur, jam istirahat bisa berantakan pastinya. Benar. Tapi sebenarnya kalau manajemen tuh enggak sebatas manajemen waktu aja ya.
0: Benar.
1: Kayak mungkin manajemen energi, manajemen keuangan Anda, manajemen tenaga Anda, apalagi kalau Anda bergerak di perusahaan ataupun bekerja di swasta ya, itu pasti ilmu manajemen tuh penting banget untuk keberlangsungan dari pekerjaan Anda.
0: Benar.
1: Ya,
0: dan untuk Anda yang memang cita-citanya ingin berkuliah di kampus yang fokus mempelajari ilmu manajemen, nah saya berikan informasi menarik untuk Anda. Berkuliahlah di STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali. Wah, jadi sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh Grace tadi ya, ilmu manajemen ini kan memang salah satu ilmu yang dimensinya paling luas juga nih, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau CEO ya, tapi bukan CEO yang menyamar sih. Dan apakah Anda tahu Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali, nggak lain dan nggak bukan, sudah saya sebutkan tadi di awal ya, STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus ini salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen karena sudah berdirinya sejak tahun 1979 juga ya. Kampus ini legend banget karena terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses terserapnya di berbagai bidang apa aja nih Grace.
1: Yes, untuk itu Elkogers, bagi Anda yang tertarik langsung saja ya untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu mahasiswa di STIMI Handayani, karena memang untuk lokasinya itu ada di pusat kota Denpasar juga, jadi tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepat di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah, habis ngampus, mau nge-mall ya, mau nugas, hangout, atau mau kerja pun itu gampang, karena sat-sat tinggal nyampe gitu ya, karena dekat gitu loh, gampang kemana-mana dari kampus STIMI Handayani ya. So Elkogers, ayo buruan daftar ya, mari jadi salah satu orang sukses yang lahir dan belajarnya tentunya ilmu manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Anda bisa segera daftar di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Saatnya kita membacakan berita-berita asik nih. Wah, berita-berita asik dari Koran Nusa Bali yang sudah hadir di hadapan saya. Ya. Di halaman pertama atau di headline newsnya Nusa Bali, ramai sekali ya diisi tentang banyaknya peristiwa serta informasi pemerintah Provinsi Bali ini. Tapi saya membaca yang lain.
1: Kenapa? Kenapa kamu menghindari karena, itu, Desta?
0: Karena ini lebih unik dan
1: ada seru. Yang ini ya, ada yang lebih hot untuk didengar oleh Elkogers.
0: Ada, karena Sabtu-Sabtu gini tuh saatnya kita relax gitu ya, jangan terlalu stres-stres.
1: Benar-benar.
0: Karena nanti di Elkogatra kita bakal stres banget.
1: Oh, wah. Gitu ya. Itu stres nasional ya.
0: Stres nasional. Langsung aja nih ya di kolom Koran Harian Nusa Bali, kita ada informasi terkait kelapa pandan wangi buleleng mulai curi perhatian pasar. Baru dengar nih, kelapa pandan wangi.
1: Wow.
0: Nah, kayak apa tuh? Biasanya saya minum kelapa rasa kelapa nih, pandan wangi. Wah. Jadi kelapa pandan wangi yang dikembangkan petani di Buleleng mulai mencuri perhatian pasar Elkogers. Selain tergolong kelapa genjah yang cepat berbuah dan tidak tumbuh terlalu tinggi, varietas ini memiliki aroma pandan alami dengan tingkat kemanisan mencapai 15 derajat Brix. Brix itu apa ya? Nah, Gede Sukra Suwarnaya, salah seorang penangkar dan pembibit kelapa genjah di Bali, mengatakan kelapa pandan wangi ini memiliki karakter berbeda dibandingkan kelapa muda pada umumnya. Air buahnya mengeluarkan aroma pandan secara alami ya, dengan tingkat kemanisan sekitar 17 hingga 15 derajat Brix. Nah, derajat Brix ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat padatan terlarut dalam cairan dan umum digunakan sebagai indikator tingkat kemanisan. Pada kelapa pandan wangi yang dikembangkan Pak Sukra ini, angkanya tadi sudah disebutkan ya, sekitaran 7-15 derajat Brix. Nah, keunggulan lainnya terdapat juga pada karakter tanaman yang masuk kelompok kelapa genjah. Jadi kelapa genjah ini merupakan tanaman relatif lambat meninggi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaannya maupun saat dipanen. Tetapi mampu mulai menghasilkan buah pada usia yang relatif muda. Jadi nggak perlu nunggu tua nih. Dengan pemeliharaan intensif, tanaman mulai belajar berbunga sekitar umur 2 tahun dan dapat mulai berbuah pada usia sekitar 2,5 hingga 3 tahun. Pengembangan kelapa pandan wangi di Bali masih tergolong baru, Elkogers. Pak Sukra sendiri menyebut di Buleleng menjadi daerah pertama di Bali yang mengembangkan varietas tersebut. Penanamannya di Buleleng mulai pada tahun 2021 dan kini pengembangannya mulai meluas ke sejumlah wilayah termasuk di Jembrana. Nah, varietas kelapa pandan wangi sendiri disebut telah dikembangkan di Indonesia sekitar 5 tahun terakhir. Bibit awal yang dikembangkan Pak Sukra ini di Bali didatangkan melalui Medan, sedangkan asal varietas tersebut disebut dari Thailand. Begitu. Nah, pengembangan kebun kelapa pandan wangi yang dilakukan Pak Sukra saat ini telah mencapai sekitar 20 hektar di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, dan beberapa hektar juga ada di wilayah Groga. Tanaman tersebut juga memiliki masa produktif yang panjang gitu ya, mulai memasuki umur 3 tahun hingga sekitar 30 tahun. Tanaman disebut mampu menghasilkan buah dengan produktivitas tinggi. Daya tarik kelapa pandan wangi juga bukan hanya pada tingkat kemanisannya, tetapi juga aroma khas yang muncul langsung dari buahnya nih. Jadi Pak Sukra mengatakan aroma tersebut tidak berasal dari tambahan atau perasa ya, perasa-perasa atau pewangi gitu. Dari sisi harga sendiri, buah kelapa pandan wangi saat ini dipasarkan sekitar Rp25.000 per buahnya, sedangkan bibitnya dibanderol sekitar Rp200.000 per batang. Nah, meski demikian, penjualan bibit secara massal belum dilakukan dan pembibitan masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kebun sendiri. Seperti itu.
1: Menarik ya, jadi kayak pengen coba gitu loh ya.
0: Iya.
1: Kelapa pandan wangi, varietas yang padahal udah ada dari 5 tahun lalu ya. Dari Medan, Pak Sukra dapat bibitnya dikembangkan di Buleleng ya.
0: Dan sekarang sudah mulai merambah wilayah lain nih.
1: Aduh, semoga lama-lama nanti juga sampai ke Denpasar bisa jadi satu buah yang wajib dicoba ya.
0: Benar banget.
1: Satu bahan minuman atau jadi hidangan dessert yang viral lah bisa ya. Karena ini baru dan pasti banyak orang yang mau coba juga.
0: Benar, karena pembibitannya atau pemanenannya juga tergolong mudah gitu ya. Dia lamanya bisa sampai 30 tahun loh untuk satu batang.
1: Kita
0: itu.
1: Kita tunggu ya ada es kelapa pandan lagi. Wah.
0: Ini seperti otak-otak bisnis sudah mulai merancang.
1: Pak Sukra call me.
0: Lanjutnya okay. Ada apa lagi nih Grace?
1: Kalau Grace mau bahas mengenai budaya literasi ya. Oh, waduh, okay. Kita boleh bersenang-senang ya, menikmati semua hal yang kita bisa enjoy di weekend ini, tapi jangan lupa lagi pentingnya untuk literasi keuangan ya.
0: Wah, berat. Karena,
1: iya benar berat banget ini, kalau nggak salah literasi keuangan ini salah satu pembahasan deskripsi ya, karena pentingnya literasi keuangan. Anda mengetahui produk-produk keuangan. Okay. Ya jangan sampai di era sekarang itu nggak tahu apa-apa artinya dari sebuah produk dan juga investasi. Nah itu tuh hati-hati ya, kalau sebenarnya ada literasi keuangan. Dan OJK sendiri sudah menyatakan bahwa literasi keuangan Bali itu mencapai 78,77%. Jadi otoritas jasa keuangan sendiri itu terus memperkuat literasi keuangan sejak usia sekolah. Nah jadi di tengah semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital ya, upaya ini tuh terus dilakukan, di mana salah satunya kalau yang di liput oleh Harian Umum Lusa Bali ini sudah dilakukan OJK melalui edukasi kepada 250 siswa SMA Kristen Harapan Denpasar dalam rangkaian kampanye nasional Road to Bulan Inklusi Keuangan ya, di mana Bulan Inklusi Keuangan 2026 ini akhirnya membuat dari Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan PUJK meyakini bahwa edukasi dan pelindungan konsumen serta layanan manajemen strategis OJK Provinsi ini menyatakan bahwa pemahaman mengenai pengelolaan keuangan itu perlu dibangun sejak usia sekolah. Jadi OJK itu mendorong pelajar gak hanya mempunyai kebiasaan menabung, itu udah bagus ya, tapi juga mampu merencanakan kebutuhan keuangan sejak dini. Wah, nah ini. Jadi gak perlu nunggu sudah kerja dulu, udah berumah tangga dulu dari usia sekolah, bukan sekedar menghemat dan menabung, tapi bisa merencanakan kebutuhan keuangan gitu ya. Dan di sini pun dicatakan bahwa melihat zaman sekarang ya, teknologi, jadi akses masyarakat terhadap layanan keuangan, produk keuangan itu sudah semakin luas ya. Tapi luasnya akses itu memang perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat itu dapat memilih dan menggunakan produk keuangan secara tepat gitu ya. Dan tentunya menurut dari OJK sendiri, kesenjangan antara akses dan pemahaman itu menjadi perhatian. Jadi dengan

0: digital yang sekarang semakin luas, tapi pemahamannya yang masih kurang. Okay. Nah itu, jadi sayang banget kalau ternyata masyarakat termasuk pelajar itu kurang memahami legalitas dan resiko sebelum menggunakan produk keuangan atau mengikuti tawaran investasi. Jadi nabung sini, nabung sini, nabung sini, tapi nggak paham nih sesungguhnya sama produk investasi tersebut, gitu, layanan keuangannya apa aja. Jadi memang OJK ini hadir untuk menjalankan pengawasan, edukasi dan perlindungan konsumen termasuk melalui Satgas Pasti ya. Jadi ini bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menangani aktivitas keuangan yang ilegal. Karena kan kita tahu ya, Elkoigers banyak iklan-iklan, promo-promo pinjaman gitu, kita nggak sengaja download. Terus teman saya nih, ada pengalaman teman saya nih, dia download, dia belum pinjam, dia baru masukin KTP, ternyata udah ada uang masuk tanpa dia klaim.
1: Waduh,
0: jadi
1: juga
0: iya
1: itu.
0: Dia bilang dia memang mau melakukan pinjaman online itu, Elkoigers, habis itu dia terkecoh lah sama promo-promo yang limitnya berapa, bunganya berapa,
1: yang sering muncul di iklan.
0: Iya,
1: itu ya,
0: iya kan, dia baru download, dia baru download lalu baru masukin KTP NIK, itu ternyata uang udah masuk, tiba-tiba cicilannya dia udah banyak.
1: Waduh.
0: Nah itu adalah salah satu dampak dari adanya produk ataupun layanan pinjaman yang ilegal. Wah. Jadi emang tidak di bawah pengawasan OJK. Pinjaman online memang ada, Elkoigers. Kita harus cari yang ada di bawah pengawasan OJK.
1: Betul. Wah, bahaya banget.
0: Bahaya
1: ya,
0: karena iklan-iklan kayak gitu kan dilihat sama anak-anak muda atau orang-orang yang butuh uang gitu. Betul. Dan wah, ini bagus, tergiur, tapi ternyata ilegal.
1: Wah.
0: Dan itu kacau, Elkoigers, mau kita laporan ke polisi pun juga ditanganinya sulit karena mungkin dia ilegal gitu.
1: Karena berarti masuknya udah kebocoran data ya.
0: Iya, udah spamming juga, udah penipuan lah. Anda kan tidak melakukan pinjaman tapi ada pinjaman atas nama Anda gitu. Iya. Tiba-tiba kok sudah pinjam sekian juta padahal belum ngeklaim apa-apa. Nah itu.
1: Kasian banget.
0: Jadi harus waspada, harus ada pemahaman yang tepat supaya lebih bijak memilih produk-produk ya keuangan tersebut, mau pinjaman, investasi juga hati-hati, Elkoigers. Ya kita tahu orang yang final kemarin toko emas yang tiba-tiba tutup.
1: Oh, iya.
0: Nah kayak gitu-gitu kan, kita harus hati-hati memilih tempat untuk kita menaruh investasi dan uang kita. Ya
1: itulah, Elkoigers, pentingnya literasi digital ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang teknologi sekarang tuh makin canggih, tapi kalian juga nggak boleh nggak kalah canggih gitu, harus harus terus belajar, jangan puas dengan misalnya Anda sudah bisa main Instagram, media sosial sebagainya, itu Anda sudah merasa wah, literasi digital saya tinggi. Belum
0: scrolling
1: tentu.
0: scrolling aja gitu ya,
1: belum tentu ya,
0: karena perlu sumbernya tepat juga. Jadi follow-follownya juga akun-akun resmi negara, Elkoigers, supaya lebih waspada lagi dan kita dapat dari sumber yang akurat. Nah itu dia ya, berita-berita yang bisa Grace dan juga Desta hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi kalau Anda tertarik untuk tahu dan baca beritanya, Anda bisa langsung baca dari Harian Umbulusa Bali atau bisa dengarnya dari Elkoigers Radio Bali dan juga Beautiful Sunday.